93,4 Radio Baja Negara Selalu di Hati. Masih bersama Odi tentunya di Dandut Rambi yang menemani sama Sarai hingga pukul 8 dengan banyak lagu yang sudah terputarkan tentunya dari request sahabat setara dan juga yang terjadi dalam live. Dan masih disponsori oleh Habu Tobat Herbal Ramona Rapi yang paling ketop dan juga ada Vitamol Solusi Kesehatan untuk Mata. Sahabat Setara ini melanjut bacakan atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung karena memang sudah menumpuk sekali. Jadi persatu kita bacakan ya. Dan juga nanti lagunya diputarkan untuk menemani paginya sahabat Setara yang mungkin sudah mulai menghangat nih paginya. Ada Mbak Izidan, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Mbak Izidan pastikan Banyumas hadir nih request lagu remixnya Sawangen. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selamat pagi. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada banyak Alaska di Cipari Cilacap nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi, sehat selalu nggih, amin, sehat. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Dandut Remix, request lagunya DJ Remix Sewu Kutop. Kemudian terputar buat semuanya, sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih, sama-sama. Kemudian di belakangnya lanjut, halo, halo, halo, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng pagi Radio Setara, hadiman nih wong pesayangan nih, ada Ibu Asri dari Pesayangan ya, Kecamatan Wanayasa. Waduh, ini dari Pesayangan yang maunya disayang. Salam sehat buat penyiar Radio Setara di pagi. Baik, perkenalkan saya Ibu Negara, biungnya bocah-bocah. Aduh, siap Ibu Negara, salam kenal lagi. Dari Pesayangan Wanayasa Banjarnegara, salam waras selawase. Penting waras ya, karena sehat aja gak waras juga gak cukup ya sahabat Setara. Terus waras gak sehat juga gak cukup. Jadi bener nih kata Ibu Asri dari Pesayangan ya, pokoknya waras selawase tapi sehat juga ya bun. Karena masih waras dalam di era indis ekonomi seperti ini tuh udah alhamdulillah banget. Jadi untuk sahabat Setara, tetaplah semangat untuk ngejalani hidup ya. Kemudian di belakangnya lanjut, hadir monitor sambil nyantai Niki. Ala-ala penaknya ngepol. Nah, katanya mumpung prai ya, tembe bisa monitor. Waduh, berarti ini sangat sibuk sekali Mang Ucup ya. Salamnya gue Mbak Yanti Bilungan yang katanya di hari Minggu mau healing. Aduh, asik banget. Dan kok gak ada suaranya nih, hayo. Katanya ditungguin apa masih tidur pulas nih, jangan-jangan. Kalau menurut Uni sih mending disamperin ke rumah aja ya. Siapa tahu udah bangun, udah dandan cantik malah tidur lagi Mbak Yantinya. Dan motor suan lagunya minta DJ Banyu Langit Subun. Baik, nanti dicarikan dulu ya Ucup. Kemudian di belakangnya lanjut, assalamualaikum Setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, pagi. Selamat dikasih di Kartanegara, hadir di Dandut Remix untuk lagunya Pasrah. Dan salamnya buat Mbak Yanti, ada Titin Wardani, ada Mau Putri, ada Mau Pelangi, ada Mau Bintang, Mbak Izidan, Mbak Aisyah, Ibu Mega. Kemudian ada Mbak Cumplan, Dewi Hotija, Jamal, Jaitun, Ari, Rituan, Jumadi, Kasmuri, ada Beraling, Saputra, dan semua sahabat Setara selamat pagi dan selamat liburan. Buat baudinya semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih, wassalamualaikum salam. Doa yang baik kembali juga untuk semua dikasih ya di Kartanegara Purbalingga, semoga sehat selalu juga. Di belakangnya ada Mama Aisyah dari Tremik nih, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Binyar yang cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mama Aisyah yang cantik. Hadir mau request lagu Gerimis Mengundang. Ini lebih ke tembang kenangan ya bun. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, ada Mbak Cemplon, Mbak Titi Wardani, Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Dewi Hotijah, ada Mbak Eka Sriani, ada Mama Putri, ada Mama Tegar, ada Mama Zidan, ada Mama Nala, ada Mama Bintang, Mama Pelangi, Potini, Bu Mega, Bu Shalia, Umi Kolso, Mi Koltum, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Menyari yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama ya bun. Ada Gia Lesti hadir dari Banjarsari Nusa Wong Cilacap. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam dan selamat pagi Sobat Setara. Gimana nih kondisi di BNC? Panas nggak? Apa pagi hari ini sudah mendung nih?
tapi kayaknya masih panas ya di beberapa tempat. Dan request lagunya Dolanan Geni. Alah, udah ketulan Mbak Cemplon ya, senangnya lagu Dolanan Geni ya. Dan soalnya buat Mbak Yanti Kelompok, ada Mbak Cemplon, ada Mbak Muflia, Mbak Zidan, Bunda Aisyah, Bunda Mikul, Tumama Titin, ada Mas Ridwan, Pak Solik, Ayah Dirham, dan semua fans Tara Banjarnegara di mana saja berada. Buat morningnya sehat-sehat selalu ya Mbak, jangan lupa sarapan dan happy weekend. Baik, kuningnya udah sarapan nih, Alhamdulillah. Oke, dan lanjut di belakangnya ada dari siapa lagi nih? Bung Hamami yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah nih, sesuai doanya Bung Hamam, sehat ya uninya. Bung Hamami di Belpas Cilongok minta lagu nih, DJ Karena No Tochinya Karang ya. Dan salamnya buat Pak Rituan, Pak Sari, Pak Bineon, sama dikasih Aidi Ham, ada Pak Serita Ito, Pak Jamal, Ibu Titin, Pak Cemplon, Mai Zidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri. Semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Uninya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mbak Cemplon di belakangnya nih. Ini sudah lama banget gak kelihatan. Kayaknya habis umroh nih Mbak Cemplon, baru pulang ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ini. Cemplon gabung di Pop Indo. Aduh, gak usah dibaca deh berarti ya. Oke, sahabat Ustara, Mbak Cemplonnya disapanya nanti aja ya. Uni putarkan lagunya dulu, dan ada beberapa tensi yang belum Uni bacakan, nanti lagi ya di sesi selanjutnya. Kita mulai dari Sawangan, Via Valen, Fetnela Karisma, siap untuk DJ Boy. Request dari Mbak Ezi.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Masih di 93,4 Radio Banjarnegara Saudia Hati, masih bersama Udi tentunya di Dandut Pasar Senggol yang menemani sahabat Sara di minggu pagi ini. Dengan suasana yang mungkin sangat menyenangkan ya sahabat Sara. Karena sahabat Sara bisa menikmati di hari minggu ini mungkin dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan sahabat Sara, atau mungkin hanya sekedar bangun pagi, menghirup udara segar ya, terus kemudian melihat alam sekeliling dengan tenang. Terus bisa juga sahabat Sara kembali tidur lagi. Jadi tentunya karena ini hari Minggu, jadi tolong untuk semua sahabat Setara bersikaplah sesuai dengan hari ini ya. Jadi mungkin bisa tiduran, bisa meneguk teh atau kopi ya. Kemudian bisa berbaring masih dengan baju tidur ya, tidak harus berganti pakaian karena buru-buru. Terus sahabat Setara juga mungkin dengan mendengarkan musik ya yang sesuai dengan selera sahabat Setara di pagi hari ini. Mungkin dengan mendengarkan musik Setara di Banjarnegara nih yang hari ini sedang dinikmati. Jadi sahabat Setara mungkin bisa memanjakan diri ya dengan tiduran sampai siang, nggak apa-apa. Jadi hari Minggu adalah harimu, jadi jangan disia-siakan ya sahabat Setara, dengan badan yang sedikit refresh di hari Minggu ini, dengan jiwa dan pikiran yang istirahat di pagi hari ini. Semoga Minggu ini menjadi salah satu hari untuk refleksi ya, banyak hal yang mungkin bisa dipikirkan yang kemarin-kemarin nggak ada celah untuk memikirkan, untuk merenungkan juga dan juga mengevaluasi ya sahabat Setara, baik perilaku, pikiran, sikap ya. Terus kemudian bisa memotivasi diri sendiri juga, dan juga tentunya sesuai dengan keinginan sahabat Setara. Jadi mungkin minggu ini adalah hari dimana sahabat Setara bisa merefleksi diri ya dari sibuknya hari-hari kemarin. Pokoknya selamat hari Minggu sahabat Setara. Untuk yang tetap beraktivitas seperti biasa di hari Minggunya, semangat juga ya, tidak apa-apa. Karena sahabat Setara yang hari Minggunya bekerja, mungkin hari-hari kemarin saat yang lain pada bekerja, kalian bersanteri ya. Jadi ya udah, nikmati hari Minggu yang beraktivitas, semoga tetap diberikan kelancaran selalu. Dan sahabat Setara masih dibersama dengan Habutop atau herbal ramuan yang paling ngetop. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya untuk menjaga imun tubuh sahabat Setara. Jadi biar tetap aman, hari-hari sibuknya bisa selalu fit ya, selalu berenergi. Tentunya karena sahabat Setara rutin konsumsi Habutop setiap hari. Dan dengan sisa waktu yang ada, banyak lagu juga yang belum Uni putar ya, karena Uni masuk sebentar, Uni jeda lagu-lagunya sahabat Setara, nanti bakal dilanjut di sesi selanjutnya. Ada Braling Saputra yang sudah bergabung bersama Uni dan mau Uni sapa nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan minta tembangnya Goyang Nasi Padang dari duo Anggrek. Kalau waktunya cukup ya, kalau nggak cukup berarti mohon maaf sekali. Kemudian salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Aisyah, mau Pelangi, Ibu Mines, dan Titi Nuwardani. Selamat pagi semuanya. Buat Mauni yang cantik dan manis, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali ya. Dan wassalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi cuaca terang, malamnya sampai pagi terasa dingin, bener. Ini Pak Daryono ya, berarti di kawasan Pak Daryono tuh lagi terasa dingin ya. Dan di Dada Tramik minta lagunya Konco Turu atau Setulus Hati. Dan terima kasih Mbak, semoga makin hangat, baik. Kemudian di belakangnya ada Abi Neoni. Assalamualaikum Setara FM, Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, piye kabarnya Mbak, sehat? Sehat-sehat, Alhamdulillah Niki. Selamat pagi juga ya untuk Abi Neon. Semoga sehat selalu juga untuk Abi Neon yang ada di Gundang Sari Wonosobo. Dan hadir di Remik ini harap jalak lagu ne Iri bilang dong bos. Alah, sayang banget ya gak bisa keputar kayaknya, karena waktunya gak cukup nih. Dan matur suan, salam ya buat semua sahabat Setara Banjarnegara aja dimanapun berada. Buat Mbak Uninya, selamat tugas sampai tuntas, sehat bahagia selalu bersama keluarga, amin. Kepareng, wassalamualaikum salam, sehat dan bahagia selalu juga untuk Abi Neon yang ada di Wonosobo. Oke, dan sahabat Setara di belakangnya lanjut ada Alibaba, pria jujur nomor 2 saat dunia, asli bikinan Jogja. Aduh, mantul.
Berarti orang Jogja tuh jujur-jujur. Ini jujur nomor 2, nomor satunya siapa ini kira-kira yang jujur? Dan ini di Jogja, tepatnya di Pandak Bantul. Wah, jalan Serandakan. Ini berarti Uni gak paham sih ya. Uni taunya Gunung Kidul tuh, yang ada pantai-pantainya. Pagi Mbak, pagi. Aku pagi kok pengen keong racun. Tadi udah diputer tahu keong racun. Tadi sebagai lagu pembuka di acara Dangdut Remi. Karena kan memang keong racun tuh sekarang lagi boom lagi ya sahabat setara. Makanya tadi sebagai lagu pembuka di acara Dangdut Remi. Mungkin tadi Alibaba belum on air kali ya. Belum stahitun, jadi keong racunnya udah diputar. Ya mungkin sekarang bisa membuka YouTube dulu, gak apa-apa ya. Dikirim buat semua kru dan pendengar Star Radio FM, ucapannya selamat pagi, salam sehat, semangat, dan merdeka. Merdeka. Merdekanya gak harus di hari merdeka ya, yang penting sahabat Star setiap harinya selalu merdeka. Pokoknya merdeka dari apa? Dari hal-hal yang mungkin sekarang sedang memusingkan ya sahabat setara. Kayaknya di mana-mana tuh sedang merasakan di era indis ekonomi. Banyak orang yang mungkin sedang merasakan kayak ya sulit, tapi gak sulit banget sih. Ada kemudahan juga ya sahabat setara. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang memang sedang merasa kesulitan sekali, baik dari perekonomian dan lain sebagainya. Karena mungkin yang paling utama adalah ekonomi ya sahabat setara. Karena di era sekarang kayaknya apa-apa juga pada naik ya, apalagi karena musim kemarau, banyak panen-panen yang mungkin tidak sesuai harapan. Jadi kebutuhan pokok seperti sayur-mayur itu memang sedang agak lumayan meningkat. Ya, tapi kalau kita masih tetap bisa ngejalani, berarti kita merdeka ya sahabat setara. Oke, karena ini sudah di jam 7.41 dan ada Mama Aisyah nih katanya, Mbak Uni lagunya diganti Selendang Biru. Baik, ini kebetulan mau memutarkan lagunya ini Mama Aisyah ya. Jadi baiklah kita nikmati Selendang Birunya Mama Aisyah ya sahabat setara. Uni mau memutarkan ini dulu, Pasrah ya. Pasrah tadi ada tuh dari requestan Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga. Jadi kita nikmati lagunya dulu yang satu ini ya, dengan judul Pasrah.

0: Ibu Isem ini alamatnya di mana?
1: Lumintir Cerpeti.
0: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
1: Iya.
0: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
1: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
1: Untuk.
0: Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: di 0822-311-0021
1: Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma beralamat di Jalan Kebondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah
2: Kopang, Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di Dangdut Remik yang menemani sahabat Setara hingga sampai di sesi kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan di 7 lah waktunya terlagi di minggu depan. Karena Dangdut Remik ini hanya ada di hari Minggu pagi, jadi ketemunya di minggu depan ya sahabat Setara. Dan Uni bakal tutup acara Remik ini dan mohon maaf sekali untuk beberapa lagu yang tidak bisa terputarkan karena ternyata waktunya yang tidak cukup. Semoga tidak menyurutkan happy-nya sahabat Setara di pagi hari ini. Dan kita bakal lanjut di acara yang kedua ya sahabat Setara, yaitu ada di Pop Indonesia Hits. Jadi tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu ya. Terus rutin biar minggunya selalu berenergi. Dan ini tidak bikin ngantuk ya sahabat Setara, tapi ini bikin badan enak banget. Apalagi kalau setelah satu hari atau dua hari itu rutin konsumsi, besok paginya tuh enak banget. Jadi tetap ini juga bisa untuk mendetoks ya sahabat Setara, mengeluarkan toksin atau racun dari dalam tubuh sahabat Setara. Jadi pastikan rutin konsumsi untuk menjaga imun dan juga untuk pencegahan penyakit.

0: mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku, Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh, agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di 0822-311.
1: Untuk Anda yang Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Amcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binsukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

acara Pop Indonesia Hits yang bakal nemenin sahabat Stara hingga pukul 10 ya. Jadi untuk 2 jam ke depan nih, sahabat Stara bakal ditemani dengan lagu-lagu Pop Indonesia. Ya, mau bergabung bersama Uni untuk request lagu pop, silahkan ya sahabat Stara di yang paling ketop. Sudah mau dibuka ya, satu judul lagu dari Nabila Taqiyah dengan judul Tak Semudah Hompimpa. Dan itu sudah Uni putarkan sebagai lagu pembuka. Habis ini mutarkan apa ya sahabat Stara? Kalau muterin lagu-lagunya sahabat Stara berarti Uni harus puterin dulu deh lagu-lagu yang sudah ada aja ya di dalam playlist sahabat Stara. Di sini ada penyangkal lagi ya. Ya udah deh, nanti aja ya sahabat Stara, kita sambil putarkan dulu aja lagu-lagunya dan tentunya bikin sahabat Stara pagi hari ini happy dulu ya. Dan yang mau bergabung silakan Uni tunggu dan nanti bakal siap untuk diputarkan. Kita putarkan ada penyangkal sama Vitama.

0: tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah,
0: rugi dong kita, Pak.
1: Ya, mau gimana lagi? Ibu juga sih, bukannya sering minum Vitama,

0: masih aja diabaikan.
1: Iya Pak, maafin Ibu ya. Mulai sekarang Ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan
2: bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata-mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Bus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Apotek Alhami Farma. Beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya menemani sahabat Stara di Pop Indonesia hingga pukul 10 nanti. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Stara, ini bisa menikmati lagu Pop Indo tuh di pagi hari ini doang ya sahabat Stara. Tapi ada di beresnya, bebas request itu di sore hari, itu juga ada Pop Indonesianya. Karena beres itu kan semua genre, jadi apapun ya bisa, termasuk Pop Indonesia ini. Oke, dan sahabat Stara, ini mana-mana dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata ya. Jaga kesehatan matanya selalu dengan rutin konsumsi Vitama, di mana terbuat bahan herbal alami menjadi pemasok multivitamin alami untuk mata sahabat Stara. Biar ternutrisi dengan baik, jadi gak gampang sakit ya. Apalagi sekarang itu keseharian kita adalah menggunakan radiasi ya, semuanya nih kayaknya, apalagi yang sekarang pada jualan tuh ya melalui live akun-akun live aplikasi. Jadi tentunya ini sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan mata, jadi pastikan selalu dinutrisi dengan baik ya sahabat Stara, jadi biar matanya aman, sehat, dan bisa beraktivitas sehari-hari tanpa ada keluhan apapun. Dan Vitama sudah ber-PPM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya. Di Banjarnegara, Purbalingga sudah ada. Yang mau pembelian melalui online bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Ada yang bergabung sama Stara melalui telepon, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Vitama.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
4: Bapak Sodik.
5: Ya alhamdulillah sehat-sehat nih. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ini.
5: Ya, syukur alhamdulillah. Lagu Popindonya lama atau baru atau sedang?
4: Terserah deh, yang penting Popindo. Yang penting tembangnya enggak nostalgia ya, Pak. nanti tembang kenangan kalau lagi yang diminta ya.
5: Akan bisa apa? Bisa Bu ya?
4: Dari siapa?
5: Dari Aaron.
4: Aaron?
5: Iya.
4: Oke, judulnya apa?
5: Judulnya oke, Takkan Bisa Bu ya.
4: Takkan Bisa. Oke, bisa Pak, nanti diputarkan.
5: Oke lah. Salam buat semuanya aja lah, tanpa tersuari lah.
4: Baik.
5: Dan yang di belakang mohon sabar sedikit ya. Oke lah. Ini dapat tugas, semoga sehat selalu.
4: Amin ya rabbal alamin.
5: Panjang umur, banyak rezeki.
4: Amin.
5: Sukses selalu.
4: Amin.
5: Terima kasih Moni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali juga untuk Bapak Sodik tentunya ya. Assalamualaikum Fitama.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitama, solusi kesehatan untuk mata.
4: Baik, selamat Ibu pagi, Salia. Mbak Ubi. Selamat pagi. Dari tadi udah berusaha bergabung ya Bun?
6: Iya. Ini lagu apa Mbak Uni?
4: Ini lagu pop Indonesia.
6: Saya minta lagu lama bisa melodi memori.
4: Wah, itu tembang kenangan bukan sih?
6: Iya sih.
4: Jangan tembang kenangan dong Bun. Ya kan banyak tuh penyanyi pop tuh, Miley Guslo boleh, yang lagu-lagu dulu gitu. Tapi jangan yang kenangan banget, kenangannya udah kemarin-kemarin.
6: Oh, yang Caknan apa ya?
4: Hah?
6: Yang Caknan.
4: Dari Caknan itu dangdut. Ini lagunya apa nih? Dari siapa sih ya? Kalau zaman dulu Dewa 19 gitu-gitu, Bun.
6: Iya, dipilihin aja lah.
4: Oke, baiklah, bebas aja ya, Bun.
6: Salam-salam ya, Mbak Uni.
4: Boleh.
6: Sahabat Mas Ibuan, Mbak Tua Sita di Wonosobo.
4: Oke.
6: Siti Sudah Kebumen, Busek Teges, Mas Jelang, buat ya selamat pagi menjelang siang, buat Mbak Un, semoga sehat selalu, semangat, Amin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali deh untuk Ibu Saliah ya. Sahabat Sarah yang mau telepon lagi di sesi selanjutnya ya, Uni menerima satu sesi dua penelpon. Dan Uni mau menyapa sahabat Sarah yang bergabung paling gasik di acara pagi ini. Di sini ada Saint Filan dari kawasan Terminal Kalibening yang sudah bergabung melalui tensi dan yang paling gasik nih. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni boleh. Lagu ini pop Indonesia dari albumnya Ben Gisha dengan judul Lumpuhkanlah Ingatanku atau Seharusnya Aku. Ini lagu dulu banget ya, saat dimana seseorang tuh susah melupakan mantannya mungkin, atau orang di masa lalu, jadi dia minta untuk dilumpuhkan ingatannya. Kadang gitu ya sahabat Estara ya, kalau sudah dilupakan kayak lawannya tuh diri sendiri ya, bukan orang di masa lalunya. Karena kalau orang di masa lalunya ya udah, karena udah berakhir ya udah, dia melanjutkan hidup. Tapi ternyata kita sendiri yang gak bisa menghadapi diri kita sendiri ya. Dan kita selanjutnya buat sahabat Estara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan teman-teman Mbak Uni sami-sami untuk Saint Filan. Dan Mbak Cemplon kita jadikan karena tadi sudah kesepil ya di acara Dangdut Remix. Pak Saka bisa gabung di sesi selanjutnya ya Pak. Nanti Uni terima yang bertelpon di sesi selanjutnya. Karena Uni menerima dua penelpon untuk satu sesinya ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, gimana kabar, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Gabung di Pop Indo nih, tolong puterinnya Sakit Tak Bertepi, di play ya Mbak, baik. Untuk selanjutnya buat Mbak Yanti, Mbak Alaska, Ibu Dewi Hotijah, Mama Aisyah. Kemudian ada Ibu Davina Sanuma Pelangi, Ibu Titin Somagini, Mbak Ika Mahifa, Ibu Mikolto, Maputri Maizi, dan Ibu Titin Wardani. Ada Mbak Mines, Motini, Ibu Mega, dan semua pecinta setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni, selamat berjuang pria dan semoga sehat selalu. Quotes-nya di bawah ya Mbak, baik. Berarti quotes-nya nanti ya di sesi selanjutnya. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu ya sahabat setara. Nanti Uni bakal baca quotes di sesi selanjutnya punya Mbak Cumplon. Dan juga nanti bakal disusul dengan membacakan retensi dari sahabat setara yang sudah bergabung di acara Pop Indonesia ini. Kita mulai dari Lumpuhkanlah Ingatanku dari Geisha. Selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi, di 0822 3110 0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Terima kasih masih di 93,4 Sarah di Banjarnegara Saudi Hati. Masih bersama Uni tentunya di Dandut Rem, Dandut Rem Big Pop Indonesia. Menemani sama Sarah hingga di pukul 10. Sahabat Sarah, tadi masih ada satu lagu yang belum diputarkan ya. Ada dari Pak Sodik yang minta lagu Eren dengan judul Takkan Pisah nanti ya Pak. Ini udah terlanjur ke setel di ininya. Jadi mohon maaf sekali Uni masuk, nanti habis itu bakal Uni putarkan lagunya. Oke, masih disponsori dengan Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata dan juga Habu Tempat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Lanjut menyapa sahabat Sarah yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama. Solusi Kesehatan Untuk Mata.
0: Baik, Bapak Saka.
1: Iya, ini Mbak Uni ya?
0: Iya.
1: Mbak Uni?
0: Iya, gimana?
1: Tadi malam wanginya bagus loh Mbak Uni.
0: Apa itu?
1: Tapi baru separuh. Saya usul lah Mbak Uni ya. Kan nanti sore juga ada apa yang tau Mbak?
0: Iya, benar.
1: Kalau bisa Mbak Uni, ini kalau bisa ya. Mbak nanti sore itu melanjutkan yang tadi malam Mbak.
0: Oke,
1: Uni kalau cek, bisa loh ya.
0: Iya, Uni cek dulu. Karena yang semalam tuh apa judulnya ya?
1: Ini kalau bisa ya Mbak ya.
0: Enggak, yang semalam tuh judulnya apa? Nanti.
1: Apa?
0: Yang semalam judulnya itu apa?
1: Dalang Timur Mbak. Dalam Ki Hadi Sugito tadi malam itu.
0: Baladewa Mandira ya, semalam tuh ya.
1: Iya, betul. Walaupun saya sering tapi seneng terus ya Mbak kalau wayang itu.
0: Ya karena suka ya, jadinya seperti itu.
1: Iya.
0: Baik, nanti coba dicari dulu ya Pak.
1: Iya, ini coba kalau bisa ya Mbak ya.
0: Iya, kemarin tuh kepotong di jam ini ya, setengah 4, jam 4 ya.
1: Betul ya.
0: Iya, soalnya ada
1: karena
0: subuh.
1: Mau masuk subuh ya, Mbak ya.
0: Betul. Oh, berarti
1: ya, kemarin. Ya, Mbak, mau minta lagu, Mbak.
0: Oke, boleh. Lagu apa ini?
1: Mbak, saya minta lagu itu ya.
0: Iya.
1: Dari Sheila.
0: Ya.
1: Lagunya.
0: Iya, udah lama itu.
1: Itu dulu pas saya KKN, Mbak. Udah lama banget itu.
0: Aduh, jadi mengenang masa muda nih, Pak.
1: Salam-salam, Mbak ya.
0: Boleh.
1: Untuk tadi dua pilihan yang sudah masuk Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam, semoga jangan bosan mendengarkan dan stay tune ke Setara Banjar FM Mbak. Kemudian kepada saudara-saudaraku yang tadi lewat WA dan yang nanti mau masuk, Pak Sukron deh, sama-sama itu Mbak siapa itu Pak yang suaranya bagus banget Mbak Cemplon ya.
0: Oh iya.
1: Salam dari Pak Saka, Sukaraja. Mana?
0: Banyu.

0: Mas kok suka raja? Karena ini saya sedang di suka raja tempatnya saudara.
1: Oh gitu, baik.
0: Gitu mbak ya?
1: Nggih, siap.
0: Semoga mbak Uni. Sekarang mbak Mela ya mbak, ada ya mbak ya?
1: Iya, nanti di jam 10, di jam 1 biasanya ada mbak Mela.
0: Iya. Oh iya mbak ya.
1: Oke.
0: Kalau bisa nanti malam gitu ya mbak ya?
1: Iya pak, nanti coba dicek dulu ya pak.
0: Iya, kalau bisa saya coba.
1: Oke, baik.
0: Ya, assalamualaikum mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang benar ya sahabat setara, kita itu tidak pernah bisa menggagu-gugat kesukaan orang lain. Dan setiap orang itu punya kesukaan sendiri-sendiri ya. Jadi ada Bapak Saka yang ternyata sangat suka dengan gending. Kok gending sih? Apa sih wayangku? Wayang ya. Karena kita tuh malam minggu sama malam sini memang ada wayang kulit ya sahabat setara. Tapi mungkin untuk beberapa sahabat setara yang bobonya gasik gak bisa mendengarkan wayang kulit deh. Oke, lanjut kita sapa. Assalamualaikum Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Baik, Bapak Heri di Banyumas juga nih.
2: Hari Diktiken saya.
1: Oh salah ya, di mana pak?
2: Iya, Diktiken kembaran mbak.
1: Oh baik, mohon maaf sekali. Ternyata belakangnya Heri Jaya, Uni bacanya Heri Banyumas.
2: Gak apa-apa mbak. Okay, yang penting sama-sama di Kabupaten Banyumas.
1: Betul ya, walaupun beda kecamatan.
2: Ini mbak, mau minta lagu mbak.
1: Iya, lagunya apa nih?
2: Dari Fatun bisa enggak mbak?
1: Dari siapa?
2: Fatun.
1: Fatin.
2: Aku memilih setia.
1: Oh, Fatin Sidkia Lubis ya?
2: Iya, mbak.
1: Baik. Itu lagu zaman di X Factor ya pak?
2: Iya. Itu mau kirim Batak Saka tadi mbak.
1: Oke, boleh.
2: Iya, salam kenal Pak Saka. Mm-hmm. Ini dari Hari. Pliken kembaran.
1: Baik.
2: Juga buat Hari Banyumas ya. Iya, salam kenal juga.
1: Oke.
2: Okay. Buat mbaknya, matur nuwun banget mbak.
1: Sami-sami.
2: Oke, matur nuwun.
1: Oke, sahabat Sarah cukup dulu ya untuk penelpon. Dan ternyata banyak lagu yang belum diputarkan. Ada Takkan Pisah dari Aaron. Dan kita bakal lanjut lagi sahabat Sarah. Di sini Uni tadi udah mau bacakan quotes dari Mbak Cemplon. Pagi ini jangan biarkan pikiranmu menghukum keadaan yang bahkan belum terjadi. Kita sering kehilangan ketenangan bukan karena kenyataan yang buruk, melainkan karena prasangka yang kita pelihara sendiri. Belajarlah percaya kepada Allah tanpa merasa harus memahami seluruh rencananya. Jika hari ini tak berjalan sesuai harapan, jangan buru-buru menyebutnya kesialan. Bisa jadi ada pelajaran yang sedang disiapkan atau ada jalan yang sedang dialihkan. Dan ingat sahabat setara, jangan habiskan hari ini untuk mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi, hingga kau lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada. Dan bismillah, sambut hari dengan ikhtiar, prasangka baik, dan hati yang percaya kepada Allah. Ini benar-benar seperti angin di pagi hari ya sahabat setara, menjadi self reminder juga untuk kita semua nih. Jadi selalu berhusnuzan kepada Tuhan kita yang maha kasih, itu adalah bentuk penghargaan untuk diri kita sendiri. Karena pada akhirnya kita akan mencapai puncak ketenangan ya sahabat setara. Jadi semoga sahabat setara ini selalu punya hal kecil yang bisa disyukuri di tengah hiruk pikuknya dunia. Dan semoga sahabat setara ini sesuai dengan quotes Mbak Cemplon yang sangat menenangkan ini. Terima kasih Mbak Cemplon untuk quotes-nya. Semoga menjadi amal jariah kelak ya untuk Mbak Cemplon. Dan tentunya ini sangat bagus untuk semua sahabat Sarah. Oke, satu lagi Uni bacakan, nanti yang lain di sesi selanjutnya ya. Uni kayaknya udah banyak banget memakan waktu di sesi kali ini. Assalamualaikum pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi jelang siang juga Mbak Izidan, pastikan Banyumas hadir di kuasa lagu Pop Indo Sakit Hati dari Tip X. Dan untuk salahnya Mbak Aidirha, Mbak Yanti, Mikoto, Mama Isya, Dewi Khotija, Pasakan, Mbak Alaska. Ada semua dikasih Prasetyo, Braling Saputra, Kang Zaitun, Kang Ritwan, Mama Pelangi, Cemplon, Mama Putri, Kian Lesti, dan semua sahabat setara Banjarnegara kompak selalu. Terima kasih Mbak Uni, sehat selalu dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Sarah, kita putarkan dulu Rentakan Pisah, terus kemudian ada TPX dengan Sakit Hati, terus kemudian ada Hari Bersamanya, dan ada Aku Memilih Setia, dan ada Takkan Pisah dari Eren. Siap kita nikmati.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Ya udah capek, berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede?
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal? Oh, Habuto maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habuto bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya, asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutuk ini kan cuma satu jenis, cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum, 5 jenis sehari, besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di

Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Wajah Negara Saudi Hati bersama Uni tentunya di Pop Indonesia yang menemani Sahabat Sarah hingga di pukul 10. Dan Sahabat Sarah hingga di menit ke-23 di jam 9 tentunya masih disponsor oleh Vitamas Solus Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramadan yang paling ngetop. Dengan sisa waktu yang ada, Uni mau lanjut sapa Sahabat Sarah yang sudah bergabung ya, karena masih banyak yang Uni belum bacakan tensinya dan lagunya belum diputarkan. Ini sebelum waktunya habis kita sapa dulu. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni. Sehat selalu nggih pagi. Sehat alhamdulillah. Dan Mbak ikut gabung di Pop Indonesia dengan request lagu tentang Aku Kau dan Dia dari Kangen Band. Terputar buat semua Sahabat Sarah Banjarnegara selalu di hati. Buat Mbak Uni, burung cendrawasih di Papua. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Amin, terima kasih. Kemudian ada Pak Kasmuri. Assalamualaikum Radio Star FM yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Gabung di Pop Indo minta lagu You Camp dengan judul Senyummu. Untuk soalnya buat Mbak Yanti ada Cemplon, Gendis, Mau Putri, Titin Wardani, ada Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Omi Kosum, Omi Kultum, Mas Zaitun, Padari Yono, Sodik, semua dikasih Beraling Saputar, Rituan Sevilan, Muhammad Sayan, ada Dori, Dimas, Papa Riono, David, Ken Lesi, Abinion, Bahpung, ada Pahamami, Mbak Mega, Baruntah, dan buat kakakku yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Semoga kakaknya lekas sembuh ya, untuk Bapak Kasmuri lekas diangkat penyakitnya. Dan buat Mbak Uni terima kasih. Wassalamualaikum salam. Ada Mama Aisyah Pop Indonesia. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Mama Aisyah hadir lagi merikos lagu Matahariku dari Agnes Monica. Untuk selanjutnya buat Papa Riono, Pak Heri, ada Pak Saka, Pak Daryono, Pak Simon, Kang Rituan, Kang Jamal, Kang Jumadi, Kang Semadikasi, Kang Sodik, Mbak Alaska, Kibijo, Bang Dori, Bang Toyib, ada Bang Zaitun, Mas Prasetyo, Mas Senvilan, Mas Ken Liste, Mas Braling Saputra, dan untuk semua Sahabat Sarah Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih sama-sama. Om Toto, assalamualaikum Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam. Om Toto, request dong Lila Ben, kamu cantik, kamu baik, bisa di play, coba nanti dicari dulu ya. Untuk salamnya buat Wong Kelirong Kebumen KB Bayi, buat Mbak Uni cantik matur suwun ya, sami-sami. Semua dikasih di Kartu Negara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Selamat dikasih di Kartu Negara hadir di acara Pop Indo dengan lagu Menunggu Sebuah Jawaban dari Padi. Dan soalnya buat semua Sahabat Sarah saat pagi menjelang siang, buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun dan wassalamualaikum salam. Kemudian lanjut ada Wiwi di Kartu Negara Purbalingga nih. Assalamualaikum Sarah Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dan mau ikut gabung di Pop Indo, request lagunya Bersenja Guru dari Remlot, boleh. Salam-salamnya buat semua pendengar secara radio Banjarnegara, semoga selalu sehat. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Nay, pagi Kak, pagi. Ini Yeni. Oh Yeni, minta lagu Kenanglah Aku. Aku Kak, baik. Ada Mau Putri di Madinah aja nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Ini Arfa. Aduh Arfa, ini kakaknya Putri ya. Mau minta lagu Teh Hijau ya Mbak Uni. Terima kasih, lagunya ditunggu. Soalnya buat semua aja ya Mbak Uni. Baik. Ini kebetulan lagi buat back song Mbak Uni, jadi nanti gantian ya, karena lagi dipakai. Bercanda ya Arfa, nanti kalau waktunya cukup diputar ya. Oke, dan kita nikmati saja karena tinggal di setengah jam terakhir ya Sahabat Sarah. Kita mulai dari Kangen Band dengan Tentang Aku Kau dan juga Dia, dan siap dinikmati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93,4 Sara di Banja Negara Saudi. Hati bersama ini ya di acara Pop Indonesia yang menemani sama Sara hingga di sesi kali ini. Sama Sara, semua lagu sudah terputarkan dari Quest One sama Sara. Enggak semua sih, karena ada beberapa lagu yang guys mau diputar karena waktunya yang enggak cukup, mohon maaf sekali. Ada Bapak Daryono juga, mohon maaf Pak Daryono enggak bisa Uni bacakan atensinya karena memang udah di penghujung acara. Semoga semuanya terhibur menikmati semua lagu yang sudah tersedia ya dari pagi sampai di siang ini. Dan nanti bakal bersamai dengan Mela ya di jam 1 sepertinya di acara Tarling, dan ketemu lagi sama Uni besok di hari Senin di jam 10 hingga di jam 3 sore. Dan itu saja sahabat Sara, terima kasih yang sudah membersamai, semoga minggunya berkesan, semoga sahabat Sara menikmati libur bersama keluarga ataupun teman-teman ya, dan juga bersama hobinya sahabat Sara mungkin, dan yang tetap aktivitas semangat selalu, semoga dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan, diberkahkan, diridhoi oleh Allah, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah barokah. Dan jangan lupa rutin konsumsi habutab ya sahabat Sara untuk menjaga kesehatan tubuh, dan juga konsumsi rutin Vitama untuk menjaga kesehatan mata sahabat Sara. Dan itu saja Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Sara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
4: Ya wis ya, udah siap kafe ya. Turung cerita nenyong, ge si Jimaring. Cerita tentang bocah cilik kang. Nah, anak mamak-mamak, duwe anak wadon jenengane Samen. Lengkape Samen Jako pergi. Undangane Samen ge. Lah cita-citane ge Samen ge jan sapa lulus SD, gudul kelas 3 SMP dijanjeni nang mamake ge mau. Oh kapanana ngger kuwi ranking 1 dolanaken ya maring Surabaya. Ono Surabaya ya dolan maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah, maring Dunia Fantasi, lah pokoke ngaduk deok lah. Anake wong ana ora ngerti ya. Ujar-ujare nang Surabaya ndalane ana Ancol temenan, Bok. Ya ngandel bae, tapi ya ora urusan. Sing penting nyong piknik kaya gue. Dah titi mangsane wis ranking 1 temenan gue anake. Palingane mamake repot. Dadi bakul rujak bekem. Rujak bebek nang cangkem lah. Iki temenan nggih. Saking repot teh lari sih. Akhirnya mamake ora tayeng jujukna anake mari Surabaya. Dah dadi akhirnya kesimpulane gue anak kon mangkat dewek. Petimbo kesasar, biungnya maring terminal ngomong karo supir bise. Dajal, yo, aja ngapa duarep ngomong karo supir bise, yo, tiliki yo.
5: Ngundang siapa Rika?
6: Ngundang Rika, Rika supir mbak.
5: Supir keprivet. Supir.
6: Lalu sama siapa? Lalu segini mah rekan dan ini.
5: Apa kok?
6: Ini anak perlu orang jenengan.
5: Orang apa? Mabak ngepit. Orang kene, karena bengkel. Mabak ngepit.
6: Astagfirullahaladzim. Ini malingnya orang gak papit, pak. Ini gak montor lah. Jangan nyepat ekbe lah.
5: Darap ngepak.
6: Ya. Nyong dua anak kayak ya.
5: Kenapa ngerikat dua anak? Ini kok tanggung jawab? Soal teman buci pura tahu kalau Rika kok tanggung jawab.
6: Oh aku tanggung jawab, pir, supir. Ada di dikrik karena mau matur ngomong.
5: Terus apa?
6: Ya, ya anaknya nyong harap lunga plesir. Melu bisa Rika, nyong titip. Yang mau nontak cilik, bewekan, mau matur maning.
5: Terus kenapa nyong? Nyong nyong, apa kebribe? Sorry teman, belum yang ada sawu waktu. Pak sawu lokok menarung pidok orang bo. Sawu andalan.
6: Untuk kayak gue, pir, supir. Tak bayar nanyong, tak bayar nanyong. Bisa kok jawabir lah. Si jelas ke anaknya nyong harap lesir, nyong titip. Pengenalan numpak bisa Rika, nyong titip. Mari Rika sebagai supir. Tanggung jawabnya ambil.
5: Gue harap titip.
6: Titip.
5: Terus, mudah nanti ke.
6: Pas pokoknya anaknya nyong harus ngerti. arep tulung. Yang ku anak inyong manggone nang kursi ngarep dewek jejer Rika. Tulung mengko anggarep sebutul nang aring Solo ya. Ngarep sebutul nang aring Solo, stasiun Tanah Solo anak kae. Betulung Rika ngomong karo anak inyong. Anak inyong dene ngerti wis gudul Solo iki bae.
5: Lah terus?
6: Tas kae pas manut bae, lah anak inyong terus ngerti.
4: Nah, temenan yo Kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagong nang sanding supire, tapi wong nang bocah cilik ya bola-bali takun, bae, bola-bali takun, bae.
3: Pak supir, ngarep takon.
5: Takon apa?
3: Apa supir bis kabehan elek?
5: Kopri bae.
3: Apa supir bis kabehan elek kaya Rika?
5: Gue mantar sopan seminggu hari takon jajal kalau untuk takonnya kayak gue malah ngenek-ngenek nama tua.
3: Lalu kenapa orang ngerti ya takon ya, Jan?
5: Lo kue takon apa nantang gelut? Udah cedek, cerewet kayak biungnya buahnya kok, Jan.
3: Ya weh, satu udah dijawab ya, orang apa-apa. Singan takon maning pak supir. Ki wis gudul Solo apa urung?
5: Gudul Solo ini nemu, mau nambah gudul anak kandre. Ya komen ya kontrol lah sih bener lah aja takon baik gue lah. Aku milih takon di Solo apa urung. Nah karena kan takon man di Solo apa urung. Turun ya turun.
3: Dah, ke kayaan-kayaan ini wis gudul apa ya Pak Supir ya? Pereman dan rame ke. Wis gudul Terminal Solo ke ya?
5: Astagfirullahaladzim. Mujur-jurnya kerame gue gudulnya Terminal apa kabri gue. Dia ini gudul Pasar Pahing. Kutak gede, ini gudul Pasar Pahing, maos. Terminal-terminal Solo kabri gue, betul-betul. Lajan sih ngelesa, ngubak biswa ya. Ngubak undar-undaran, rogeh gue karpojan. Turut-turut-turut, kok gampang nak wis gudul Solo tak abalnya yang tak gugangan yang sepatir lah.
4: Ya wes, akhirnya si Samen gue mau turun anjero bis di janjeni sih, Pak ngeru gudul Solo dikabarin sama supire. Kalingan apa Kang, barang gudul stasiun Solo, gue supire kelalen di TTP. Supire kelalen, orang ngabari gue bocah. Supire kelalen, orang ngomong ke karo bocah mau gue kelalen, jangan kelalen blas banu ke priweku. Ke blandra gudul laring Surabaya. Oh ala akhirnya ke priwe jajal yo.
5: Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Duh Gusti, mana kelalen ya gila? Aduh, nyos dipesenin enak biungnya kayak mau, anggurus gudul Solo gak balik. Ya malah gudul Surabaya, bocah sih turun, Pak. Astaghfirullahaladzim, kelalen ya Allah, ke priwege ya, Jan. Priwege ya, aduh, duh. Apa tak balik, Pak, balik jajal lah. Katakan tuh orang penumpang liannya pada gelem apa orang. Dulur-dulur, nyom sewo, nyom ke mau gak amanat, dititipin yang ibu-ibu, dititipin anak ye. Ayan-ayan tujuannya maling Solo, wong nabi yungnya ngomong, anggar nang Solo anaknya dikabari, digugah. Gimana segitu Surabaya, jangan kelalin temenan sumpah lah, nyom kelalin temenan sumpah lah orang nembola keprimiknya ya. Gimana sikit bucat sidik, bukidang Surabaya. Itu primeki berbalik berapa John? Justru lagi putih dari peko, abang balik mana? Gratis tenang baik lah, cepatin lah, kenyum jangan terpaksa usah buat dia temenan.
4: Dah Kang, yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gimana bocah cilik mau akhirnya apa? Ya sing kudun-kudune wis utul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujukna kowe bocah siji kowe mau. Akhirnya serombongan bis kowe balik kabeh maring Solo, Kang, yuk. Temenan kowe orang lembo bareng wis utul terminal Solo. Kowe bocah mau digugah nang supire.
5: Man, saman, man tangi man wis utul man, wis utul Solo man. Bukan saman, tangi man.
3: Katakan dati bong, bis. Ya Allah, terima kasih. Nyong impi ketemu ketak, malas dati bong sih.
5: Gue mandan sopan sini, gue ada ngomong ke orang tua, kan, man. Anda diatur lah, bedanya gue lah. Pengen tak suak-suak apa keberi, be. Lalu mangsa aku dimelasi, ya, namun pirang-pirang aja. Tangi, yai. Gara-gara kuan mu gak nabis, ya, dari mungsuf tok di sini. Tangi, sebetul Solo, ya. Bisa kan, Amrun?
3: Oh, sebetul Solo, ya. Alhamdulillah. Sita-sita genyong ge. Alhamdulillah, irabil alamin.
5: Lulululul, kok ngapa kok buka kitas? Kok mau kan wudhu, kok mau larap apa sih? Buka kitas ya, dandan apa? Dandan kan nangis orang, nangis orang, sanggapnya nangis orang, nangis orang, nangis orang, kesel banget kemengen ge. Kudu Surabaya kok ge ngarap mudun-mudun, dagen mudun.
3: Saya, senyong harap orang dandan, pak.
5: Nah, kok ngapa kok buka kitas, kok dagen mudun anak, kok segudur Solo, guys, segudur Solo.
3: Lulululul, ini dandan mudunan Solo sih ke priwe. Nyong ke mudun Surabaya, pak. Nyong mudun Surabaya, pining orang ini nih, kan, mak.
5: Pak, jangan ledek, kue, jangan ledek, kue. Jangan ledek, kue. Mau bisiknya sebutun Surabaya, mau gitu. Kue bisiknya dimungsui balik, gara-gara kue mau. Jari kue mudun Solo, nang biungnya.
3: Biungnya nyong mau tuh, orang ngomong, ngarep mudun Solo, bok. Orang ngomong, nyong bakar ngomong dewek kupingnya. Ngecangar mula, nanggara nama ngomongnya, kue. Aja sini ngasih padu, toh.
5: Nah, karpe pive, kue, karpe, kue. Tujuan arah mering Surabaya, mudun Surabaya. Kayak hubungannya kalau Solo apa lagi ya? Bisa-bisanya yang diperintah ngabarin kok nggak segutul Solo atau apa lagi ya?
3: Kayak kan Dani, mau makanya wis pesen lagar nangkat. Anggar wis segutul Solo, nyong nembe uli buka tas. Nyong nembe uli madang. Kayak nggak barang suman kan rumah kayak nyong Pak Supir. Ada harus segutul Solo, nyong nembe uli madang. Paham apa orang, Rika?
5: Oh, alah, Jan. Dimusuhin datang badek malah nukur. Nah, Dani mau kencokan. Oh, sah, Jan.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
8: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selamat

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja, kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Rena, kamu udah sehat tak?
1: Udah nih Bi, alhamdulillah. Operasi kelenjarku berhasil dan bisa sembuh deh.
0: Kok cepet ya? Biasanya pemulihan masa operasi itu lumayan.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Baik banget loh buat membantu memulihkan kondisi tubuh pasca operasi. Jadi bisa cepat pulih dan bisa aktivitas lagi deh.
0: Wah, mantap juga ya Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma,

0: alamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
1: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipun, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
0: Setara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang.

0: top, habu top, manjur es tun niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Sindeh.
1: Kenapa Pak? Mau dibikinin kopi?
0: Ya enggak. Itu Bapak heran. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener?
0: Hah?
1: 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, tuh. Bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Aduh, gimana ya supaya tetap makan rutin tapi gak bikin bebe naik parah. Pengen diet, asam lambung sering banget kumat nih.
1: Ngapain sih, Ca? Kok kayak gelisah gitu?
0: Ini loh, Wi, aku pengen banget diet. Tapi kan aku punya asam lambung. Bebeku naik terus, takut gendut.
1: Ya ampun, gini loh, Butop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Baik juga tuh buat penderita asam lambung kayak kamu. Dan juga melancarkan metabolisme tubuh kamu biar badan fit dan bugar di setiap aktivitas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alamatnya di Belahan Wetan ini ya.
2: Desa Ulanan, Mas. Saya mengusungnya Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat tapi habis foto sekarang.
1: Sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berkali ini betul-betul membuat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar
3: yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubung terkami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone.
4: Dapat Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-007.
5: Apotek Indah Farma, yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen K, yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya Barat Perempatan atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habu Top Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habu Top Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Kayak ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kembali saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Setara semuanya. Waduh, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sahabat Setara dimanapun berada baik ya. Yang lagi santai di rumah mungkin, atau lagi di jalan, atau mungkin yang lagi sibuk beraktivitas nih. Mela doakan semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya menjalankan hari ini dengan semangat. Tentunya ditemani oleh Mela ya untuk acaranya Tarling sampai pukul 3 nanti. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, Mela mau tanya deh, jam-jam segini menjelang siang gini ya. Bukan menjelang siang, tapi memang sudah siang ini nih. Biasanya tubuh ini sudah kehabisan energi. Waduh, kita harus recharge lagi ya energi kita ini biasanya. Nah, di zaman sekarang ini, di cuaca yang sekarang ini, kalau kita nggak pinter-pinter jaga daya tahan tubuh, duh, penyakit pasti gampang banget masuk. Apalagi cuaca lagi nggak menentu. Makanya Mela mau punya solusi cerdas dan alami biar tubuh tetap jos-jis dan fit. Gampang drop seharian tentunya tidak. Selalu sediakan Habu Top dari PT Denatur Indonesia, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habu Top ini terbuat dari bahan herbal alami ya, seperti habatus sauda, daun kelor, jahe, kunyit, dan lain halnya. Yang dimana bahan-bahan ini memang sudah terkenal dari zaman dahulu, itu sangat baik untuk memelihara daya tahan tubuh. Nah, bayangkan nih sahabat Setara, semua bahan herbal alami yang manfaatnya sangat banyak itu dikemas praktis dalam satu kapsul. Tentunya tersedia Habu Top. Jadi udah gak usah repot-repot untuk ngeracik-racik sendiri ya sahabat Setara. Tinggal minum Habu Top, badan langsung segar dan bertenaga lagi. Nah, untuk sahabat Setara yang mungkin penasaran gimana nih cara mendapatkan Habu Top, sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih melalui nomor tentunya di 082231070. Dan sahabat Setara yang mau bergabung bersama Mela bisa saja langsung bergabung ya, nomornya pun sama di 082231070. Tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya di acaranya Tarling, sebelum nanti Mela putarkan kembali lagu-lagu. Dan tentunya akan Mela sapa-sapa atensi dari sahabat Setara semuanya. Yang pasti sehat selalu, stay safe juga, dan selalu setia mendengarkan Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

rambut gondrong gak pikirannya jorok banyak.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Tarling sampai pukul 3 nanti. Jadi sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara Mela ya. Mela menemani dan menghibur tentunya. Sahabat Setara, bagaimana sekarang sudah pukul 1.35, ini kayaknya sudah banyak yang aktivitasnya terlaksana hampir selesai ya? Atau mungkin masih banyak yang, karena sekarang weekend ya, hari Minggu, banyak yang libur juga, tapi gak sedikit juga yang mungkin masih bekerja kayak Mela nih. Tapi gak apa-apa ya, yang penting kita dengan niat ikhlas gitu, mengerjakan pekerjaannya. Dan kayaknya Mela juga seneng nih kalau kerja banyak yang mendengarkan, karena weekend banyak yang libur mungkin ya. Dan sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah, sebelum Mela lanjutkan untuk memutarkan lagu-lagu berikutnya, kayaknya Mela mau sapa-sapa atensi dari sahabat Setara semuanya ya, biar nanti apa ya? Biar nanti lagu-lagunya bisa terputar semuanya. Yang pertama dan paling pertama ini biasa ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir minta tembangnya Beli Duit-Duit dari Dian Anik. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Matur suun, oke. Lanjut ada dari Sanvilen, Nikiting kawasannya Terminal Kalibening, gih. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lagunya Mbak Mela dari albumnya Nunung Alfi dengan judul Berek Tua atau Ojo Lali. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z dan matur nuwun Mbak Mela. Lanjut ada dari Maeziden ini. Assalamualaikum siang Mbak Mela. Waalaikumsalam siang Uki Maeziden. Maeziden pasti kangen Banyumas hadir, mau request lagu Tarling dengan judul Terlalu Sayang. Salamnya buat Ayah Idirham, Mbak Yanti Umi Kultum, Mama Aisyah, Mbak Hotijah, Mbak Dewi Hotijah, Pak Saka, Mbak Alaska, Sumadikasi, Prasetyo Braling Saputra, Kang Zaitun, Kang Ritual, Mama Pelangi, Mama Cemplon, Mama Putri, Kian Leste, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Kompak selalu. Terima kasih Mbak Mela, sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini tadi sudah Mela bacakan atensi-atensi. Dan untuk sahabat Setara yang belum bergabung bersama Mela, bisa saja langsung bergabung ya, tentunya di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Habis ini mau Mela langsung putarkan saja satu lagu requestan tadi dari Mbak Yanti ya, dengan judul Beli Duit-Duit dari Dian Anik. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya, sama Setara yang setia menemani di acaranya Tarling sampai pukul 3 nanti. Sama Setara, sebelum Mela melanjutkan ke sesi berikutnya ya, ke lagu-lagu berikutnya, Mela mau bacakan satu artikel yang dilansir dari BMKG. Selamat siang sama Setara semuanya. Mela di sini siap ya membagikan info penting dan up to date buat sahabat Setara. Nah, sahabat Setara, ada imbauan terbaru langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. BMKG mengingatkan kita semua untuk mulai ekstra waspada menghadapi periode peralihan musim atau masa pancaroba. Walaupun belakangan ini cuaca terasa panas dan terik di siang hari, ternyata potensi hujan deras yang disertai petir dan angin kencang bisa datang secara mendadak di sore atau malam hari. Menurut laporan resmi dari BMKG, saat ini beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai memasuki status waspada hingga siaga terhadap cuaca ekstrim. Hujan lebat berdurasi singkat namun berpotensi memicu genangan air atau banjir lokal harus sangat diantisipasi. BMKG memprediksi musim hujan akan mulai masuk secara bertahap dan puncaknya diperkirakan terjadi pada akhir tahun nanti. Nah, BMKG juga memberikan beberapa tips penting nih buat kita semua, sahabat Setara. Dan buat sahabat Setara yang mau beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa selalu siap payung atau jas hujan. Karena memang cuaca ini tidak menentu. Dan selalu cek juga kebersihan saluran air di sekitar rumah sahabat Setara semuanya. Hindari berteduh di bawah pohon rindang atau lapuk saat angin kencang berhembus. Dan yang paling penting, di tengah cuaca pancaroba yang suka bikin tubuh kaget ini ya sahabat Setara, jaga selalu daya tahan tubuh kalian ya. Jangan lupa sediakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tentunya dari PT Denatur Indonesia di rumah, biar badannya tetap fit dan tidak gampang tumbang. Nah, sahabat Setara, berikut tadi sudah Mela putarkan, bacakan satu artikel dari BMKG yang menghimbau kita semua untuk berwaspada karena sudah mau memasuki musim penghujan. Memang kalau dirasa-rasa cuacanya masih panas ya, hawanya pun masih panas. Tapi ternyata kalau dilihat dari sistem geologi ya, kita itu sudah memasuki masa pancaroba, peralihan musim ke musim penghujan. Jadi yang pasti stay safe terus sahabat Setara, jaga kesehatan juga, jangan lupa mengkonsumsi Habu Top tentunya ya. Nah, sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu, dua lagu, tiga lagu. Sebelum nanti Mela bertemu lagi untuk menyapa sahabat Setara semuanya. Dan untuk sahabat Setara yang belum bergabung bersama Mela, bisa saja langsung bergabung tentunya di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Akan Mela putarkan satu lagu judul Turun Nang Dadane dari Yulia Stuti tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ibu sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
3: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti iya, sekitar radio sini nih Bu.
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum
2: itu.
3: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
2: sebelum konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol. Yeah. Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Masih ada perubahan di dalam mata
3: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
2: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada peluang sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini
2: karena vitamin.
3: Insya Allah manjur.
2: Mm-mm. Karena vitamin ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
3: Iya.
2: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: obat herbal habutornya sih ditaruh di mana? Kok Bapak cari di laci nggak ada sih?
1: Ini Pak, soalnya tadi Ibu juga habis minum 2 kapsul. Soalnya kan juga butuh tambahan stamina tubuh. Supaya kerjaan rumah tangga beres dan standby selalu nungguin Bapak pulang kerja.
0: Oh iya Bu ya, supaya stamina kita tetap jreng dan kekebalan tubuh meningkat.
1: Betul Pak, meski udah gak muda lagi, kesehatan harus selalu dijaga. Rutin konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
0: Betul Bu, Habutop emang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 잔도 자다가도 아쉽냐 수아미
1: 앞이
0: 들까똥까똥.
1: 93.4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sama Setara, siang menuju sore ya ini sebenarnya ya. Masih bersama Mela tentunya di sini yang siap menemani waktu santai sahabat Setara semuanya. Nah sahabat Setara, di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, Mela mau mengajak sahabat Setara buat mengobrol sebentar soal isu kesehatan yang sering banget dialami banyak orang, yaitu masalah kolesterol yang tinggi. Sahabat Setara, tahu gak sih kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk sel-sel sehat. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, terutama kolesterol jahat atau LDL, lemak ini bisa menumpuk di dinding pembuluh darah dan bikin aliran darah jadi tidak lancar. Bahayanya kolesterol tinggi ini sering banget tidak menimbulkan gejala di awal, alias datangnya itu diem-diem. Biasanya pemicu utama dari kebiasaan kita sehari-hari, seperti sering makan gorengan, jeroan, terus makanan yang bersantan ya, kurang olahraga sampai kebiasaan merokok. Tentunya efeknya tubuh sering merasa gampang lelah, pegal-pegal atau area tengkuk leher terasa kaku dan berat. Tapi tenang saja sahabat Setara, kolesterol tinggi ini sangat bisa kita cegah dan kita kontrol. Langkah pertamanya, yuk mulai perbaiki pola makan dengan mengurangi makanan berlemak atau memperbanyak konsumsi serat seperti sayuran dan buah-buahan. Kedua, sempatkan berolahraga ringan minimal 30 menit sehari ya sahabat Setara, supaya pembakaran lemak di tubuh kita itu semakin maksimal. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk rutin cek kadar kolesterol sahabat Setara secara berkala ya. Selain menjaga pola makan dan aktif bergerak, sahabat Setara juga bisa mendampinginya dengan asupan herbal alami yang ampuh, membantu melancarkan peredaran darah dan memelihara daya tahan tubuh. Salah satu ramuan herbal yang bagus banget adalah Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop dari PT Denatur Indonesia tentunya ya. Karena Habu Top ini memiliki kandungan habatus sauda, jahe, kunyit, daun kelor, dan lainnya, sehingga Habu Top ini kaya akan antioksidan alami yang siap bantu menjaga stamina tubuh sahabat Setara tetap fit dan segar sepanjang hari. Buat sahabat Setara yang mau stok Habu Top di rumah, caranya gampang banget nih. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau apa nih? Atau bisa juga langsung check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Nah, tadi sudah Mela bacakan satu artikel yang dilansir dari detik.com ya, terkait dengan kolesterol. Jadi sahabat Setara, ayolah kita mulai perbaiki jalan hidup kita supaya tetap sehat, agar bisa membersamai keluarga dengan waktu yang lebih panjang. Sehabis ini akan Mela putarkan langsung saja ya satu lagu dengan judul Pengantin Anyar dari Indah Karlina. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

ibarat kebo sing dicandak kahaluan, tapi bakal menusa sing dicandak omongi. Sebenarnya sampean arbi.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya, yang menemani di acaranya Tarling sampai pukul 3 nanti. Dan ternyata gak kerasa sekarang sudah pukul 2.58, ini berarti sekitar 2 jam ya Mela udah menemani. Berarti di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri nih sahabat Setara. Tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara dimanapun berada. Kayak yang sudah mengirimkan atensi, sudah sapa menyapa kepada Mela, atau sudah menceritakan kesehariannya kepada Mela, Mela ucapkan terima kasih banyak. Dan Mela juga mengucapkan mohon maaf apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau mungkin atensinya belum sempat Mela bacakan, atau udah terbaca tapi ternyata lagunya belum terputar. Mela mohon maaf dan terima kasih. Sahabat Setara, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan stay safe dimanapun berada ya. Karena memang musim sudah mau memasuki pancaroba. Jadi seperti yang sudah tadi Mela sampaikan di sesi sebelumnya, ada himbauan dari BMKG untuk selalu siap sedia payung atau jas hujan. Dan kalau udah merasa tubuhnya gampang lelah, gampang capek, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sahabat Setara, sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup di acaranya Tarling. Tapi nanti akan bertemu lagi bersama Mela tentunya ya di sesi berikutnya, di acara berikutnya. Yaitu di acaranya Beres. Jadi untuk sahabat Setara yang mungkin belum sempat bergabung di sesi ini, di acara ini, bisa bergabung bersama Mela di acara berikutnya. Mungkin akan Mela akhiri, Mela pamit undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

pembantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela akan menemani di acaranya Beras Bebas Request sampai pukul 5 nanti. Jadi sahabat Setara, jangan bosan-bosan mendengarkan suara Mela ya. Dan tentunya besok akan bertemu lagi bersama Mela di jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi sahabat Setara, Mela akan menemani sampai pukul 5 nanti. Jadi Mela bakal menerima requestan-requestan dari sahabat Setara atau apa ya, salam-salam dari sahabat Setara untuk Mela sampaikan. Dan untuk sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi untuk sahabat Setara yang mungkin udah mulai merasa karena sudah seharian full aktivitas ya, jadi gampang lelah gitu badannya. Nah, sahabat Setara bisa mengkonsumsi Habutop sebagai multivitamin tambahan karena Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, Habutop juga berhasiat untuk penderita stroke, jantung, diabetes, kolesterol, hipertensi, terus bisa juga untuk melancarkan ASI, melancarkan haid, menunda penuaan dini juga bisa nih sahabat Setara. Jadi memang sejuta manfaat dari Habutop kita bisa dapatkan dalam satu kapsul Habutop. Cara mengkonsumsi Habutop yaitu 2 kapsul 3 kali sehari ya sahabat Setara. Dan juga Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Sahabat Setara, aduh, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya di acaranya Beres. Biasa nih kalau Mela yang bawakan pasti lagunya lagu-lagu sekarang. Karena memang Mela taunya lagu-lagu sekarang ya sahabat Setara. Tapi kalau mau sahabat Setara mau request-request lagu lawas juga gak apa-apa, nanti Mela coba putarkan. Dan untuk sahabat Setara, stay safe terus dan jaga kesehatan ya. Karena memang cuaca lagi musimnya pancaroba ini, lagi peralihan musim. Memang rada-rada kurang enak ya hawanya di badan itu. Jadi tetap stay safe dan jaga kesehatan. Rutin olahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur juga. Terus kurangi junk food ya, kita perbanyak sayuran dan buah-buahan. Makan yang sehat-sehat. Dan juga satu lagi, jangan terlalu banyak overthinking. Buang sajalah itu pikiran-pikiran yang tidak terlalu penting ya sahabat Setara. Oke, sehabis ini sahabat Setara akan satu lagu Mela putarkan dari Nadine Amizah ya, dengan judul Amin Paling Serius. Sebelum nanti Mela ketemu lagi bersama sahabat Setara untuk sekalian sapa menyapa, membaca atensi dari sahabat Setara semuanya. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: lagi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sawa Setara masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Beras sampai pukul 5 sore nanti. Jadi Sawa Setara jangan bosen ya dengerin suaranya Mela. Karena Mela siap menghibur Sawa Setara semuanya. Sawa Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya, Mela membacakan atensi-atensi dari Sawa Setara yang sudah bergabung. Ada dari Senvilen di kawasannya Terminal Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Melaning acarane Beres Bebas Request jajal digelirkan dengan judul Westlife. Oh, dari Westlife judulnya When You Tell Me That atau If I Let You Go. Waduh, ini barusan banget sudah Mela putarkan ya. Ternyata sudah Mela siapkan, ini pas banget Pak Senvilen. Biasa permintaan dari teman-teman sopir. Waduh, matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Lanjut ada dari Pak Warto. Warto di Leduk Mbak Mela mau ikut bersuara minta tembangnya White Lion dengan judul When the Children Cry ya. Buat Mbak Mela selamat sore, matur suwun. Oke. Lanjut dari Om Toto. Assalamualaikum. Waduh, kayaknya Om Toto mengiranya ini maksud ya. Ini masih bersama Mela nih Om Toto. Mau request dari Benjamin Sueb dengan hujan, dengan judul Hujan Gerimis. Salam buat Wong Kelirong Kebumen kabeh bae. Buat Mas Bro Sute katanya matur suwun. Oke, iya bersama Mela ini. Terus lanjut lagi ada dari Pak Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Prasetyo hadir di Beres mau minta lagunya Kaulah Kamuku. Salamnya buat semua sama Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Mela selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Pak Soma dikasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore Mbak Mela, Soma dikasih hadir di acaranya Beres. Mau minta lagu Surga Cinta dari Ada Band. Salamnya buat sama Setara di mana saja berada. Selamat sore, selamat istirahat. Buat Mbak Mela semoga sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, pokoknya semua doa baik kembali nggih sama Setara. Dan kayaknya mau langsung saja Mela putarkan satu lagu requestan tadi dari siapa? White Lion ini ya. Dengan judul When the Children Cry. Lagu requestannya siapa ini? Ayo, ada yang bisa nebak enggak? Akan langsung saja Mela putarkan. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo Mas.
3: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
2: Di Kabupaten Banjarnegara ya Mas ya?
3: Iya betul.
2: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana Mas Sigit?
3: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
2: Kalau boleh tahu, gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin Mas?
3: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
2: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini Mas?
3: Alhamdulillah sudah hampir 2 bulan.
2: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini Mas, mungkin sebagai olahragawan?
3: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
2: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini Mas?
3: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
2: Baik Mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin Mas?
3: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
2: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya Mas ya?
3: Ya betul.
2: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih Mela temani ya di acaranya Beres Bebas Request sampai pukul 5 nanti. Dan ternyata sekarang sudah pukul 3.41, ini berarti sekitar hampir 1 jam ya Mela menemani. Dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Mela, bisa saja langsung bergabung tentunya masih di nomor 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah, Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Setara, jadi sangat aman dan terjamin jika dikonsumsi dalam jangka panjang karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Oke sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan, ada yang mau bergabung dengan kita via telepon dari Mbak Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore. Sore juga Mbak Titin. Habutop.
1: Ramuan Arab yang ngetop satu para kota.
0: Oke, Mbak Titin, mau request lagu apa ini?
1: Ini bebas ya?
0: Bebas.
1: Kalau bebas aku mau minta lagu yang dangdut aja.
0: Oh deh, boleh.
1: Menanti.
0: Menanti.
1: Ya, kita malah.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa Ibu?
1: Ya, salam buat Mas Mati, Mas Mati kasih ya, Bineon, Bang Duri, Pak Katmuri, Umka Mami, Pak Saka, Mas Pak Tayan, Mas Ridwan, Mas Heri, Pak Paryono di Wonosobo, Mas Parto sama Mbak Ihe dari Malangkebumen.
0: Oke.
1: Bu apa? Braling Saputra. Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kulusum, Umi Kulusum, Mbak Templon, Mbak Mega, Mbak Runta.
0: Oke.
1: Okay. Mama Mine, Bunda Hanum, terus salam buat Mama Aisyah.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Dewi Khadijah.
0: Nggih, sinten malih.
1: Terus salam buat Pak Taryono. Pokoknya buat semuanya aja sobat Setara Banjar yang selalu di hati mentore. Okay. Okay. Harmingan, sekarang kan hari Minggu.
0: Betul, sekarang hari Minggu, weekend nih sekarang nih.
1: Iya, semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, barokah, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Amin. Doa yang sama buat Mbak Melata.
0: Terima kasih. Nggih, siap.
1: Bahagia, sejahtera, baik hati.
0: Amin.
1: Tidak sombong, suka menolong, kemarin menabung.
0: Amin.
1: Sehat sombongnya sama intinya.
0: Oke.
1: Tak tunggu dong lagunya. Makasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung bersama kita dari Mbak Titin. Katanya beliau meminta lagu Menanti dari Evita Mala. Nanti bisa Mela putarkan ya sama Setara. Oke, dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung bisa langsung bergabung ya. Mungkin untuk via telepon bisa Mela angkat di sesi selanjutnya. Dan sekarang mungkin akan langsung saja Mela putarkan satu lagu requestan tadi dari siapa ini, dengan judul Hujan Gerimis dari Benjamin S dan Ida Royani tentunya. Sahabat Setara, stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat sore sahabat Setara semuanya. Tentunya masih bareng Mela di sini ya, menemani di acaranya Beres Bebas Request sampai pukul 5 nanti. Nah sahabat Setara, Mela akan bacakan satu artikel penting ya terkait kesehatan, yaitu masalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sahabat Setara, hipertensi ini sering banget dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Karena seringkali datang tanpa gejala sama sekali. Padahal kalau tekanan darah kita sering tinggi, jantung harus bekerja jauh lebih keras atau ekstra ya. Dan pembuluh darah kita jadi rentan rusak. Pemicu utama biasanya dari kebiasaan sehari-hari yang tidak kita sadari. Seperti sering makan makanan yang terlalu asin atau tinggi garam, kurang bergerak, stres berlebihan, sampai kebiasaan merokok. Tentunya ini memiliki efek ya, efeknya adalah tubuh sering pusing, leher bagian belakang terasa kaku, jantung berdebar, atau badan cepat merasa lelah. Tapi sahabat Setara, hipertensi ini sangat bisa dicegah ya, dan tentunya bisa kita kontrol juga. Nah, dimulai dari konsumsi garam dan makanan olahannya dikurangi, terus perbanyak sayur dan buah-buahan juga ya sahabat Setara. Terus sempatkan juga berolahraga ringan seperti jalan santai minimal 30 menit sehari untuk menjaga kelenturan pembuluh darah. Ketiga, usahakan untuk istirahat yang cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa untuk rutin mengecek tekanan darah sahabat Setara secara berkala ya. Selain menjaga pola makan dan pola hidup sehat, sahabat Setara juga bisa mendampinginya dengan asupan herbal alami yang ampuh untuk membantu melancarkan peredaran darah. Dan tentunya untuk memelihara daya tahan tubuh juga ya sahabat Setara. Salah satu ramuan herbal yang bagus banget adalah Habut Top dari PT Denatur Indonesia, yaitu obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habut Top ini mengandung berbagai jenis herbal yang sangat baik untuk tubuh ya sahabat Setara. Jadi sahabat Setara tidak perlu repot untuk apa itu gerus ya kalau bahasa Jawanya. Untuk bikin wedang jahe itu sekarang sudah tidak repot sahabat Setara. Karena semuanya sudah terkandung dalam satu kapsul di dalam Habut Top tentunya. Jadi sahabat Setara langsung saja cus untuk mengkonsumsi Habut Top, bisa didapatkan di apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa COD melalui nomor nih di 082231070 di 082231070. Sahabat Setara, aduh Habut Top ini juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya. Jadi sudah sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Jadi sahabat Setara, ayo kita jaga kesehatan jantung dan tekanan darah kita dari sekarang ya. Kita mulai jaga pola makan dan jaga pola tidur juga. Dan usahakan kita mengelola stres dengan baik. Jangan terlalu dipikirin lah itu-itu yang gak penting. Jangan kebanyakan overthinking ya sahabat Setara semuanya. Ayo kita pikirkan yang membuat badan kita menjadi sehat saja. Nah sahabat Setara, selalu sehat selalu ya, stay safe juga. Biar bisa selalu Mela temani di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati tentunya. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu dari TXT. Waduh, ini pecinta K-pop kayaknya tahu nih. Judulnya apa nih? Dejavu. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini langsung saja akan Mela putarkan.
1: Lagi siap-siap mau kemana sih? Masih pagi begini?
2: Mau ke kebun, Bu. Mau ngerabut singkong. Pasti udah gede-gede nih singkongnya.
1: Loh, emang Bapak udah sembuh sakitnya?
2: Alhamdulillah udah dong, Bu. Sejak sakit kan Bapak rutin minum Habut Top, ramuan Arab. Makanya, alhamdulillah sekarang Bapak sembuh.
1: Alhamdulillah. Bagusnya, minum Habut Top tuh jangan pas sakit aja, Pak. Tapi setiap hari walaupun kita dalam keadaan sehat. Supaya daya tahan tubuh menjadi kuat dan gak mudah terserang penyakit. Insya Allah aman, gak ada efek sampingnya kok.
2: Iya ya, Bu. Memang harus setiap hari. Yaudah, mulai sekarang Bapak mau konsumsi setiap hari, Bu.
1: Yaudah, sana berangkat ke kebun, Pak. Kebun siang, panas nanti.
2: Oke.
3: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, tensi. TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

살아보니까 별이는 이렇게 되지 말아요. 기둥기 나가 depan bareng-bareng. Kita nggak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jarak kita udah nggak sama samudra lagi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kusugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum.

0: Ibu nggak pangling, dia jarang pakai kacamata.
1: Eh, kok iya ya, Pak?
0: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin vitaminnya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK.

Sara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Sara, masih bersama Mela tentunya ya, yang menemani di acaranya apa ini, Beres Bebas Request, sampai pukul 5 nanti. Dan ternyata sekarang sudah pukul 5.54. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri, sahabat Sara. Tapi sebelum itu Mela mau bacakan lagi atensi dari sahabat Sara yang sudah bergabung. Ada dari Pak Daryono ini. Selamat sore Mbak Mela, hadir tapi lagi agak minder nih. Kenapa nih Bapak? Salam balik buat Mbak Titin, terima kasih, hujan gerimis baru terdengar. Lanjut ada dari Mama Pelangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mela, sore juga. Mama Pelangi hadir Mbak, mau minta lagunya Sedang-sedang saja dari Fetty Vera. Kebetulan tadi sudah Mela putarkan ya. Salamnya khusus buat Mbak Titin Wardani, makasih doa terbaik kembali ke Mbak Titin juga. Buat Mbak Yanti, Mama Mina, sama Putri, Mbak Cumplon, Pak Sodi, Prasetyo, Pak Sumadikasi, dan semua fans Stara. Maaf dari pagi baru on Stara buat Mela ya. Gak apa-apa ya, kita harus menjalankan aktivitas kita dengan baik dan dengan penuh rasa syukur tentunya. Oke sahabat Stara, sebelum Mela pamit undur diri, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Stara karena yang sudah mengirimkan atensi-atensinya atau apa ini, requestan-requestan lagunya. Mela ucapkan terima kasih ya. Dan Mela juga mau mengucapkan mohon maaf apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, atau bahkan mungkin lagunya belum sempat Mela putarkan. Mela ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wisa Bestara, tetap jaga kesehatan, stay safe dimanapun berada ya. Dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop dari PT Denatri Indonesia tentunya. Sahabat Stara, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan terlalu stres ya, kita buanglah itu overthinking-overthinking yang tidak penting. Dan jangan lupa juga untuk bersyukur, kita memang sangat kecil kalau di hadapan Allah ya sahabat Stara, musahabah diri kita sendiri tentunya. Oh iya, jangan keseringan melirik rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau ya, biar kita bisa bersyukur atas rumput ada di halaman kita. Habis ini akan Mela putar lagu dari TX Tomorrow Back Together, K-pop ini. Jadi sahabat Stara, semoga menikmati ya, biar kenal lah lagu-lagu sama Korea gitu. Mela pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Teran. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, mandikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal Habut memulihkan kesehatan kita. Tunggu apa lagi? Habutok Ramon Arab Kid.
2: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina. Semangat Fadi Vera sudah percayakan pada Habutok. Ayo, jangan tunggu lagi. Habutol Herbal Ramuan Arab yang lagi

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit, Apotek Alfa Farja Kulon, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja, Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP
0: lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Permisi Pak Guru.
1: Samsul, mau kemana? Mampir dulu ke rumah sini.
0: Lain kali aja Pak, Samsul mau ke radio beli Habu Top.
1: Wah, Samsul dan keluarga konsumsi Habu Top juga. Sama dong kayak keluarga Bapak.
0: Iya Pak Guru, kesehatan kan penting banget buat hidup kita. Keluarga Samsul gak mau ambil risiko kesehatan.
1: Betul, apalagi dengan rutin konsumsi Habu Top, badan kita tuh makin fit dan bugar. Baik juga nih buat penderita-penderita penyakit berat seperti stroke, diabetes, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
0: Betul Pak Guru.
1: Tip juga ya, belinya buat kamu.
2: Makasih. Liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TB15. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
0: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
0: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
0: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
0: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
0: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
0: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
0: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara.

0: yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol. Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep, Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Baturaden, Banyumas. Atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Edi, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pak, lagi sakit malah diomelin papa mama.
1: Sini sini, papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop. Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasil
2: di Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian

0: kesaksian dari salah seorang pengguna Habutalk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Hafitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangponegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah...
0: Tunggu, kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah Kak, akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah Kak.
0: Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
2: Paman alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah Paman, saya akan mengikuti saran.
3: Baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi mata bablas.
4: Vitap di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93

0: Samsul.
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan. Supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih Pak nggih, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak nggih benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu?

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanak. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanak, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanak. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Wah, dengerin nih. Beli mesin cuci baru, Bu.
1: Alhamdulillah nih, Bu Sarah. Ada rezeki lebih. Jadi, saya beli alat-alat yang dibutuhkan.
0: Masih kerja di tempat yang sama kan, Bu? Gajinya nambah ya?
1: Masih sama kok, Bu. Tempat kerjanya mah. Cuma, alhamdulillah suami saya jabatan. Karena kerjanya yang disiplin atau...

0: dong jeng biar
1: yang hantu terjaga, stamina prima, dan semangat selalu.
0: Habutan bukannya obat herbal ya Bu? Kalau nggak sakit ngapain minum obat?
1: Jangan salah Bu Sarah. Habutop itu juga bisa untuk suplemen makanan tambahan buat menjaga daya tahan tubuh kita selagi sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majikan Agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek apotek Kenan. Hubungi kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Purbalingga. Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang puskesmas.
5: Kami juga melayani pemesan POD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada
1: sitop nggih. Lah raose kepripun setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton dirasa.
1: Nah, berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamat e pundi?
2: Galile Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habuto nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habuto niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habuto mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong nggih, kados kulong nggih, sami ndar Habuto mawon padha sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0223110070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Habis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Lumingkir Jerbeti.
1: Ya, Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama.
1: Terdengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya, dengan pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada

0: yang beralamat Jalan Yoso Miharjo, nomor 18, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari, Apotek Bobot Sari, yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri, nomor 24, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping Toko Mas Nur Putra, dan Apotek Tidu Parma, yang beralamat di Jalan Raya Tidu, RT 02, RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sekarang, saya wawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alatan Majenang.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 0377107070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.
2: Untukmu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, Kecamatan Karangkobar.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Papa. Gak salah selalu konsumsi Habuto.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habuto kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070.

0: Kembali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,6 Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: fight. Long show. Oh. Mari bang mangko piye mau.
1: Nang omah rasane bingung.
0: Ayo.
1: Nenan nani nani nani nani. Sok kapan oleh rezeki.

omong karipit. Wong senengane kok ngombrol-ngombrol. Wong kowe iki tak pengin nlongso banget-banget mbok dikumpul-kumpulake contoh iki kakangmu Petruk, kakangmu Karo. Ya ora ketane setitik-setitik ya kudune duwe entil-entil wong ngetutake bendoro aku kebangeten. Pite setang ireng. Wis aja semerang, Pak. Impian sing terakhir. Mbok menawa ana bejane ngawaku wis ora aja semlang Pak mesti entek. Wong kok ngono kok nek nyawa prantik puno celiningang. Angger nang gone kakang niki lumrah iki jujug gonku mang liwati ngarepku kae. Yo jujur nang pojok. Iya. Sing wae santulang ya kacamata keri. Ya tas keri apa yang ditinggal. Aja omong-omong. Ora meng aku. Kabeh menungsa kuwi ngalami kesandung rata kejentu sing gunung. Kejentu ngawang-awang kejentu gunung. Leren-leren. Pakandani. Kowe do tak undang mrene ora ming tak kon keguyon nanging wigatekno yen to bendaramu Sri Kandi karo bendarma Bimanyu kuwi banget anggone Sungkawa karana ngupaya bendaramu Janaka wiwit seprana seprene durung ana pawarta lan kawekasane sing kanthi terang. Lah kowe karo wajib kudu bisa gawe weninging penggalih murih bendaramu aja banget anggone kelingan karo Ndara Janaka. Ayo bapak wis akeh tindak mengkonjur karpen ditututi poro anak-anak. Aku tak suan disik sak pungkurku ditututi yo ger. Nggih Pak, monggo ditarin mangke kula tututi.

dana pribadi. Apa dini pora di karpat penungkawan yang jidungan Semar Nolo Garing Petrus Mamono Bandung. Selajan toka luko yang to alas iku gawat kaliwat.

kapan peripelayangan ingin kumawani Anggiri Gudo marang sang Yah Ayu Woro Sri Kandi datang kuomo anggondo dayaning kusumo remesi madu jengan doro topo serajanto satu galak satu mandi dwi panggo simo

Denyo Mindro saking Kasatan Madukur Pangling Cekto Harso Angupoyo Malengkeng Rokorat Den Janoko Ingkeng Tanpo Taliworo

0: Sir anak kulanang Abimanyu wonten paring pangandika Kanjeng Ibu ndangu dumateng ingkang putra. Pono-pono kawanmu kabeh wis padha sowan nggir. Engetipun ingkang putra kados sampun wonten ngabiyantara Kakang Semar tuwin para putra-putranipun.
1: Kakang Semar,
0: nun.
1: Anak-anakmu padha sowan ana ngarep anakku, ora ana sing padha keri.
0: Niki kita impun komplit kula sowan nggih kabeh. Nolo goreng ngalih. Jembruk. Menapa dene abegong?
1: Semer.
0: Warung ngarani gareng ya goreng, petruk ya jembruk. Wong le jenengi dhewe kok lali.
1: Nolo gareng petruk lan bagong
0: kula dalem. Wonten daun apa Den Ayu?
1: Wonten apa Mas? Mas Ajeng. Apa?
0: Anu, nuwun sewu. Loro.
1: Mbok yen matur ki ditata aku sapa ya? Druhun iki.
0: Nggih, nggih.
1: Sorry ya.
0: Karo darani kok sorry.
1: Padha wigatekno ya aku bakal paring pangandika marang bendaramu Abimanyu.
0: Wah, nggih sedika, Den. Iya sedika aja ya.
1: Abimanyu,
0: wonten paring adawu.
1: Wis rada sakwetara suwi anggone padha ngupaya marang kendrane Sudirmamu Pangeran Janaka nggone nyolowadi temen tanpa taliwara. Mbok menawa yen jeneng sira wis bisa midhangetake pawarta gedhe-gedhene uning ana ngendi jumondhoke
0: ngaturaken kedrewasan. Angin kula mlaya bumi sampun kula rencangi lumebet wonten ing pradusunan Minggah Arga amrepeki pertapan. Nanging kathah para winasis tuwin kathah para wiku ingkang kula suni keterangan boten saged paring uningu. Malah ingkang kathah masraken jiwa raga trimah kapejahing dherek. Boten mangertos wonten pundi kendranipun Kanjeng Rama. Mekaten Ibu
1: jagat-jagat. Pancen wong siji kae gumunake temenan angger tindak ora taliwara kok dadi senengane. Sing jengkar ngono ora apa-apa lah sing ditinggal apa ora padha kontrang kantri ya apa ora bagong.
0: Nggih.
1: Mesti komeng lah kepilih.
0: Wong ini ora sampel kontrang kantringan kok komik.
1: Komeng apa?
0: Komeng apa?
1: Lho komeng lah karepe piye?

0: kanggo dikontrang kantrang ki mikirake mbok menawa mengkono para gawe cilik nganti dikaneya dening satru gedhe nganti tungkeng pati sapa sing ora geduwung sapa sing ora getun kaya getun kabeh sanane karo ya busuk pirang-pirang
1: bojo kok busuk
0: padhe doget pun kok jalanan panjang aku Dewi Prastio sak lawaso tumita ngerti podo aku sejini pengiran Janoko kaya-kaya nyawang priyo sejini kaya ora duwi rasa kang kepengen suwito marang ratu apa dini satrio kebajuto pengiran Janoko ninggal karaku bakal tak tunggu nganti tekaning aku kaku kot jagate tekan onong zaman kelanggengan
2: angel kok boleh wong sing kok ngono ya
0: angel to rek
1: panjenengan Ndara Sri Kandhi iki senajan to garwa tur ya mung wing Ndara Janaka iki klebu angka loro ning ya panjenengan tresnane ora kaya Ndara Sri Kandhi ya sing jenenge padu ora tau Ndara Janaka anggere Ndara Sri Kandhi ngendika
0: mbok padha ngaten niku ta pangeran
1: ngono guys ya wis aku manut wae diajeng ora tau padu
0: ora
1: tau padu arek bojone Bagong kaya gebuk-gebukan kok sing wedok
0: coba
1: aku wae
0: aku ki tulodo kakau taman sing sepisan Ndara kabeh sing dicontoh ki aku sing jenenge padu ya ora tau muni bengker ngang ya ora tau karo bojoku kuwi suwi-suwi sarwa meneng ora tau omong-omong kok ngerti-ngerti sono kejadian
1: oh kejadian kejadian apa wer kok ngerti-ngerti sono kejadian lho ini pancen ngono kuwi aki Ndara Janaka jengkar wae Ndara Sri Kandhi nganti diriwayat ke darang-darang ngupaya tekan kene mongko nggawa seksi putrane ya kuwi Ndara Abimanyu mongko to iki dudu putra ling lairake dhewe nek anggere muni kocap ngupaya Ndara Janaka Abimanyu
3: ayo melu
1: inggih dateng sedika Kanjeng Ibu melu ana bojone Bagong golek ra ijen ijene ulung ketemu lunga meneh. Ngoyok delok film.
0: Temenan. Talah brake engko. Kemanen bener-bener.
4: Mbak, Mbak.
5: Iya, Pak. Kenapa ya?
4: Mbaknya kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep muter-muter gitu dari sana balik lagi ke sini terus balik lagi ke sana Maya lagi nyari apa sebenarnya sampai nyipit-nyipitin mata gitu
5: oh iya Pak ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu
4: walah itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya. Optik cahaya. Dokter Sinta spesialis mata.
5: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya Pak. Maaf ya.
4: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
5: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
4: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. aman tanpa efek samping, Ma.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
8: Habutop leres.
7: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
8: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
7: Kaki ini rasanya pripun?
8: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakan Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
7: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
8: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
7: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
8: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
7: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
9: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
7: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
8: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
8: Nggih.
7: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
8: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
7: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
11: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Bener-bener kok manas ke pikir kok wong lanang lunga kok digolek iki nek pancen wong akarepe mono ya tresno nek jane ngimbangi
1: kenangan yang mendono. Yo upo mau iyo aku yang ngarep-arep tek mungkin sapa. Wong elek ngono lho gong. Marai kemuri teng wong kami itu janji aku ngene iki karo adikmu kuwi. Aku tak nyambut gawe, Mak. Aja lunga-lunga anakmu loro dimong kabeh. Ulu. Aku kok mau ning golek internet tak labrak. Angger muni bentarane ngandake keluarga melu-melu ngandake keluarga. Panjen bocah-bocane do ora kenal. Den Ayu,
0: apa Kakang Semar?
1: Lah lajeng sak menika kersanipun kados pundi?
0: Ini yo Kakang tak kandhani sejatine aku bakal mari keterangan marang putraku si Abi Banyu nang itu mraping tembung kang durung kawetu jaran kaya banjur ngeman yang nganti mengku Abi Banyu duweni rasa ingkang sengkel pamikire.
1: Lah sapapipun menapa? Mbok inggih kula triwaloka kemawon, Bu.
0: Tak kandhani yo nggir, aku ki krungu kabar. Kakang Mbok Wara Sembadra kondur nang negara Ndarawati. Ora mergo kondur iku mau ditinggal murca marang Sudermamu, nanging aku krungu pawarta tembang rawat-rawat bakul kang sinambi woro jare ibumu Kakang Mbok Wara Sembadra saiki duwe garwa meneh Abimanyu.

0: kartu dari mana? Tipek uang. Wireng, nak persis kotekmu tak? Saya ngelak-ngelaki kaprok no aku. Beda kan adikmu anggrek lungoe mersudi apa kang dadi dawuhku. Nang omahe ora tau lunga-lunga, tetep muken nang jron kamar metuwe ora tau mulane anake nganti celumut-celumut. Wong nek ora talap wong. Melek mripate. Lho kaya melek. Saking ngene yo ngger kanggo mbuktake ayo padha cilik ana ning negara Ndorowati. Nang ora perlu metu ngarepan jujuk taman wae mengko aku tak kepengin ketemu karo Kakang Mbok Warsembodro. Yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Ibu Semar.
1: Nun,
0: ayo melu.
1: Nggih.
0: Rai, Petro, Agong,
1: Nun, Nun, Nun.
0: Pedok melu iya. Wis karepen aku ora popo senajan takut ditinggal marang Pangeran Janaka mengko gampang digoleki ini sing saking mbuktekke Kakang Mbok dhisik ya ora, Gong.
1: Ah iya.
0: Koyo melu karo ngetutke karo.
1: Ah iya, Pak.
0: Lagi anggap iki ngopo? Yo rumah kita mungkin ngopo kok. Aku gak lupa dengan siapa kok. Merbang kok dia anggap muridku ngono lho. Tadi bebas ngono. Aku yang wajib nesoni barang. Tonggir tak kepengen ngerti yang pancen bener-bener. Kok yang ngopo garwane Kakang Mbok Warsembodro sing saiki.

yen rek mau nganti kerembiah kerembiah. Songko banteng angin kekes ing penggalih marmaya den Angka Wijaya sugih satriya panuk maring wayu. Yayah ustanggap ing sasmito kang tansah den prisani muat kanan kelawan kiri. Kaya ngapa kagete prisa piyang galuh datan kaca itu gruduking para gandarwa. Kusumaning ayu dewa sekandi prisa kremyaing yakso sanalika minar saking panggan Raden Abimanyu kang ngadepaken perbu

0: tren pislan a cincin kainat. Ay, uya. Wonten menapa kira-kira?
1: Sing hati-hati di ono satrio bagus. Mau ono wanitane nang banjir purawae dhewe mlayu. Bonok mbok menawa dandan.
0: Bagus. Apa ndara sing kandhe kok mlebu blangkran kok ngono kok dandan iki.
1: Mandeko satu jeruk sopo mampu dia mampu jeruk sopo tangan.
0: Woi, ayo ngaku.

0: Yung gak semana gede nih karo irungnya mah gede siungnya. Hati-hati lu buta sing mulai kayak galak tenan. Tak delok wujudnya gile berkatat kayak sing sing buta abang ayo mandi kok jenimu siapa mamung dia mamung dia siapa sih mangku takut menurut gilim aku takut untuk sokelakuan rimah-rimah balung ayo ngaku
1: ini sendal-sendal ini ngapa?
0: Garing tinggal di kari dora, mangin dak ngombro-ombro.
1: Aku menggone perang tanding sing buri kae. Atak jak cukup-cukup tangkap menggo.
0: Menggo kira di untuk kok nantang cukup-cukup tangkap rubuto. Takon mengampek wong julung ditak koy manuk merotot sakit tinggal ngaku buto ngedidang kamu sopo pracek kamu bapo
1: ditakon itu ngaku kedipitakon junjung dongko junjung buto
0: sama lumrayan buto dongko papan iya
1: dulu mengerti malah aku iki olotan purpo wadio bolo soko ing kraton para gubito paring dalam nama aku dikdia kalau aku mericik
0: hingga ngonong buri sopo yakso barong aw senengin yakso barong woi lala woi
1: baru mangsa kok kaya gawa panganan kok kaya
0: butuh wai lah untuk kok panganan
1: ngapa jenimu sopo
0: Satrio Tanjung Anom Abimanyu Yongko Wijoyo Bunggu Murcito Joko Pengalasan Pengaribu
1: Singkira aku Mbaya Mas apa adik Pak Singkira Kareng aku oh kareng sing dhuwur siapa
0: Petro Kantong Bolong
1: yang buri dewek kaya sing labene teles alah labe dilok-lok fe ana apa jenengmu siapa mas
0: wis apa
1: ala ku mrice
0: apa
1: ala ku mrice
0: mrice
1: kala ku mrice
0: ya wes kala
1: siapa gue?
0: Wuih lah dahlah takut karo aku aku singo baru ojo cerak-cerak kong
1: ah siwe nyocok aku

0: Rasa-rasanya wong cacat kok malah ngapusi, Pak. Itu bro luput, bijik anggaran bijik asujono ngantuk. Tak tutoy nangis. Kawan orangnya parmi menicenani itu adu-adu kaya. Loh kok cacat ya? Bareng sing dhuwur ngebruki mongko nggebol aduh sing mandane kaya ember wis saya saru meneh ngejak kerengan cara buta kayang tak tubruk luput bareng kayang kono kemrucuk kaya disoki banyu aku toka pake togong tak pele wong sing dipeli jubit.
1: Din, kamu kenapa sih sering banget absen? Kemarin lusa izin. Terus, kemarin juga sakit. Sakit apa sih sebenarnya? Aku juga gak paham, tak. Badan sering banget, krisis. Dikit-dikit gak enak badan. Puyeng, lemes. Padahal ngecek tekanan darah juga normal kok. Bisa jadi itu sugesti pikiran kamu aja sih yang ngerasa lelah terus. Atau coba deh, kamu beli Habutop. Terus konsumsi rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Habutop apaan sih, tak? Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mengandung habatus sauda bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita supaya gak gampang sakit, Din.
2: Loh, bukannya itu obat buat orang tua ya?
1: Jangan salah, Din. Habutop itu khasiatnya bagus loh. Aku sekeluarga juga konsumsi rutin loh. Alhamdulillah, aku rasa imunitas tubuhku makin bertambah.
2: Oh, bagus dong. Ya udah deh, nanti antar aku beli Habutop ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kuta Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
5: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
6: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
5: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
6: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
5: Pusing ya?
6: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
5: Tensinya tinggi ya. Oke. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
6: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
5: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
6: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
5: Botol satu, yang besar ya?
6: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
5: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
6: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
5: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
6: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
5: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
6: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bernama Maduvitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: tiap waktu.
1: Usik urip e. Gong e. Utane isik urip ketuncepan keris.
0: Aduh Kang, kula nyuwun tulung Kang, keris niki mang copot saking weteng kula Kang. Kalang jenenge menungsa ki nek kaya sawake dhewe. Nek urut tekane sengit. Kulo kelakuane ki geding. Nene ana kedadian kaya ngono kuwi yo tuwuh rasa mesakake. Tepo-tepo nek upama awake dhewe ki sing kena ngono ya truk. Tak tulungi tak copote sesuk ora ora ugal-ugalan ya.
2: Nggih.
0: Mulih putran yo to.
2: Nggih.
0: Mang copot nggih, Mas. Heeh, kan yo aku dhewe ngrul kanan kok ngene iki trenyuh. Aja meneh kok kena kris agek weruh pite dibelek aku cok melas kok. Kok ora gek dimatengi ngono lho. Alon-alon ki mawon nggih, Mas.
2: Heeh.
0: Aduh yo, aduh. Aduh lara temenan aduh yo aduh.
1: Ya wis.
0: Kok malah diblusokke.
1: Wah dicopot kok ngringi. Kon sing nganteng gong.
0: Meneng aja ngringi.
1: Oh. Dijen bapakmu. Oh Petruk minggat.
0: Aduh alon-alon mawon.
1: Kadang ya kudu diterima-terimake kadang ya urung tahu-tahu kena keris ki. Nek kena mati lara nggih.
0: Yo ngaduh lara temen aduh yo ngaduh.

0: aku lanang ke Rabi Manyu wonten paring pangan di kobu. Aku iki mau semelang ngir waru buto kang tanpa wilangan ngepung marang jendeng siro pelantini bareng anakku lanang sing temandang bisa mungkasi gawe ake buto kang podo mati.
1: Inggih dipun bantu poro pono kawan
0: Petro.
1: Nun
0: tak terima Petro kue ngelabui bendaramu.
1: Ah kulon iki meng tenaga cilik anggar wonten bangke buto yang meng tukang gelundung ke kalah Natali. Nak lihat ini kuih buat nonton.
0: Orang melu perang.
1: Gitu mau neng lengan lengan temi ngising buta mati mati ni.
0: Lah bapakmu menyangendi.
1: Gong, bapak mana di gong?
0: Buh beli tiang. Angger ni wes sepi, mana banyak pelunu pelunu lunga. Engko teko wes kaosnya disilak eh.
1: Sekarang wong tuwa ki awane cok dasare bapak awake lemu to sumuun ngono ki yo cok petenge dibledhekke ya
0: ngono aku ora tau bapak ayo tongger padha merpeki ibu wonong sakjroning taman keputren
1: monggo kula dherekake. Capa wis kelestantun miati sangku sumo dewi kadya kening putra Raden Abimanyu.

mursi ingkang medal samangke ngwasi sajroning kraton Indrawati. Arso imbal wacana marang ingkang rayi Kusumaning Ayu Dewi Wrasembada. Kepareng wujud panenggriya ingkang wis emas.

kangge samya imbal cono berteng poro kawulo kang sedaya kuningo bilku sumaring ayu diningin cono boros dikanti mancing taman ngeputre koyong epok kagete presok yang rokosang kusubo diur sebut terus kasanding diri.

0: dipanggilu karo gitoke.
1: Sri Kandi, Sri Kandi.
0: Kowe sapa?
1: Aku Resi Durwacana. Sak durunge Sri Kandi tumeka ing taman iki mau nembe wae padha dirasani. Yen sak benerit pun kakang uga kepingin bakal ketemu marang Diajeng. Amrit prayugane saiki Diajeng Sri Kandi jumondhok ana ing negara Ndrawati bebarengan karo Bayu.
0: Diajeng wonten dawuh. Gandeng rikala semana nglatene Pangeran Janaka antara Diajeng ora iso pisah. Saiki ayu Diajeng bebarengan kalpun kakang nglatene Kang Mas Durawacana. Kula menapa? Iya, yen kakang mbok badhe kersa mekaten monggo. Nayen Sri Kandi aja nganti. Iya paragong, jo ah. Jotek.
1: Jotek iki apa?
0: Aja ngantek. Lakon mangono mau ditiru-tiru. Lah wonten bentenipun menapa upaminto panjenenganipun kakang Sembodra menika nyanding kang putra kaya-kaya ora bakal kelakon ana bidane yen nyawang marang garwa dasar pasuryan yen Abimanyu kan Pangeran Janaka menika ya padha. Kirang menapa panjenengan anggenipun kados sepenantan.
2: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
3: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
2: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum ah. Kadang mata Mama suka gatel.
3: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
2: Bu Elin janda kembang itu?
3: Iya, yang bening itu loh, Ma.
2: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
3: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
7: Ibu Nursih dari Gempalan.
6: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
7: Dari iklan radio.
6: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
7: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
6: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
7: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
6: Udah habis berapa botol?
7: 3 botol.
6: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
7: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
6: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Ingkang putra kaya kaya ora bakal klangkon ana bedane yen nyawang marang garwa dasar pasuryan yen Abimanyu lan Pangeran Janaka menika ya padha. Kirang menapa panjenengan anggen pungkados sepengan Janaka kaya wis rada sakatara suwe wis ngerti watak wantune, mbok ya kudu bisa merangkani. Lah kok panjenenganipun kakang mbok mekaten kersanipun ditilar Kang Mas Janaka kok lajeng megos tapakipun nerong jajanipun. Amarga iki sing bisa gawe panglipuring pamikir, panglipur apa panjenengan? Panjenengan aja mlebu gedhong lali. Lemu gawe tembung ki ora iso ngetrapke karo sak nyatane. Ora mirip gitu lari kopo. Ambo. Prayoga kowe melu pun kakang ngladir. Yen kowe ngladir iki kang Resi Durwacara ngaten wujudipun, ambo trimo. Dadi londo. Karena ngrasakake. Nyawang wonge wae ora nyedepi. Kedua nyanding Bagong ya, Gong. Ya orang ngono kuwi. Abimanyu
1: wonten paring dawuh.
0: Aku ana kene suwe rawen trayo lho.
1: Iya.

pun kakang anani mengkari manu. Bucamban, punten dawuh bendara mulatin nono. Ingisakan dawuh raden. Diajeng sekecolenggah tak tutup.

0: tawang broto pribon delayu.
1: Jagat Kakang Semat.
0: Nun.
1: Orang ira babar pisan yen Kakang Mbok Woro Sembodro pancen kepara nyata ngladeni priya.
0: We, ladalah. Priya saking pundi?
1: Aku ora mangerti yen pengakune jenenge Durawacana. Malah dheweke nggone ngucap kepengin aku kok supaya ngladeni bebarengan karo Kakang Mbok dadi jatuh kraman. Ini mongko Kakang Mbok ya kudu ngersake kaya mengkono.
0: Lah sampean aku ora butuh aku. Menawi ibu badhe ngladosi kalian menika kula trimake saking mawon. Kula mboten srotah mboten badhe sudi dados putranipun Resi Durawacana.
1: Tenan Abimanyu.
0: Iya saestu Bu. Ampun purun sing. Aku wae gemang melu kae mau. Utang ngetutke Ndara Janaka kaya ngono kok yo. Ngetutke wong kaya ngono. Nek kira-kira ki tingkatan iki rada mendhuwur sithik pono. Saiki ndereke Ndara Janaka yo pukulun Kumajaya upamane. Kuwi rada lumayan yo, Truk. Lantan Ndara Janaka kok yo mroset. Kaya Joko yang ngono rek kabeh ki ora kebacut manjing. Katresnan paribasan wong tresno kuwi mingko ketok kaya kencana kaya telung.

Padahal bentuk iki jane iki ya ora apik kok bagus iki kowe. Ndara Sikandi ditari, Ndara Sembodra di gaku. Wetangnya tabok Ndara Abimanyu jengkelang we. Sampai tau. Rasa-rasa ke kok bagus sih kan pak. Kong-kongone rumangsa kaya yu-yu kae. Keliti ya. Weh ketawe. Tanding karo aku. Pati ya. Wah. Suara patut banget sopo moro tangan karo aku. Aku Abimanyu kue sopo. Kursi Doro Wacono yen pancen kowe iso ngalake aku kelakon

samba to api banyu aktu aku itu moto bajak limar pati jal muka ping sabto moro sebutru pulau kang mas iki api banyu jan bro srikani manuto ya.

0: pirang-pirang, monggo sing siji kok rada ayu. Sampeyan sinten, Mas Loro?
1: Kula wasi Kandi Paduka sinten Penemban Resi Endralaya.
0: Lah ingkang sepuh
2: Semar.
0: Ingkang wingking
3: kula
0: Garing Gareng.
1: Sing inggil
2: kula Petruk Kantong Bolong.
4: Kula Bagong Le.
2: Oke. Le tepung urus pada nile.
1: Kestonipun kula suwang ngersahipun sang topo menika mboten kan nyono-nyono. Kula nembe kepun kepelajar saking Dorowati. Yo, anten apa?
4: Wah, pendhita kok ngono e wong ayu.

0: menika kula mboten badhe selak. Nanging menapa panjenengan kinten-kinten saged minangkani penuwun kula? Menapa penemban? Ayo karang wong tenaga kuwi ora bakal sepi karo beya. Ayo panjenengan gandeng pedal menika sampun mboten kalian Janaka. Memangnya pendhita kula tundunge nanging panjenengan ya kudu gandeng kalian kula. Sing ora-ora. Masa ya ada susah te rada motho kae mau karo kuwi ya to iso. Apa pendhita kok ngono ki njur duwene ki apa? Mangke kersanipun penemban kok mekaten menika dos pundi to penemban?
1: Lho,
0: panjenengan menapa kinten-kinten upami kula tasi preso mboten badhe pangling. Mboten dos pundi penemban? Menika pusaka menapa?
2: Kocapo. Kula Sri Kandi preso jemparing Sarutama. Wis datan kekilapan bilih menika estonipun. Raden Janaka ingkang nembe nampi nugrani Jawata.

0: kandhe kok melu pendhita kaya mengkono.
1: Iya iki calon bojoku iki.
2: Aku bojone si Kandhi ya. Keren, Don. Kuwendarane aku.
0: Wah, gah. Ora ngetoki wong kaya entung.
2: Lah pono kawan kok do bali lo. Nek sing ditutke iki ora akeh. Do ora didit kok do memek.
0: Lah kok dadi gelem-gelemu temen to Sri Kandhi kuwi melu karo wong kaya mengkono. Kajengipun wong katresnan niku ora kena di ditimbangake karo bondo donya lan ora kena ditimbangi karo bagus e rupa panjenengan kagungan garongan mung sampun remeng mboten menapa-menapa kula ya senenge kaya ngene kok.
2: Menang wae ya Sri.
0: Ndi? Ngapusi bareng Mas Sri kalingan layang wingane kae.
3: Halo, assalamualaikum cantik.
4: Waalaikumsalam, Mas.
3: Lu. Kok lemes gitu? Kenapa? Kamu sakit?
4: Enggak kok, Mas. Aku cuma capek aja, kerjaan lagi banyak, pulang telat terus, kayak gak ada tenaga yang tersisa.
3: Yaudah, nanti Mas ke rumah ya. Mas mau bawain Habutop buat kamu.
4: Habutop?
3: Iya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Biar daya tahan kamu tuh makin kuat, nambah stamina dan energi tubuh, dan gak bikin kamu kalah sama rasa lelah. Kan kita lagi misi buat nabung pernikahan kita.
4: Wah, makasih Mas. Yaudah, aku tunggu ya.
3: Oke cantik.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Isi Mas minta waktunya sebentar.
8: Ya, boleh.
7: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
8: Saya Mas Ramadan Wahyu.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya Blitar Madukara.
7: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
8: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
7: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
8: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
7: Sudah berapa botol, Mas?
8: Saya udah habis 4 botol.
7: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
8: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
7: Oh, iya. Terus langsung beli?
8: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
7: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
8: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
7: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
9: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
10: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
11: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Musik bareng Mas Rika dengan layang weekend adega. Tak bundut tangan, paling mati karena gue.

0: Gusti,
1: kula pangeran
0: orang ngira Resi Durawacana pancen Sri Mandra Guna
1: mekaten.
0: Wis aja semang pun kakang tak matek aji pameling jumlah saking jumantara.

Ngetut banget setimondro guno cetakon bisa lepasi jempari. Kataman pusaka sanjata trisula ilang sipati pandito badar betoro kresno.

0: Aduh, maaf ya.
1: Aku coto sekso aku semangat.
0: Setelah bertulis sebetul tengi kongen boleh Ucapo din Prawasa dining Kilurah Semar Badranaya Noyana Baskara Didimongso Resi Durwacana Badar Sangwang Guru Sumono Sembadra Badar.

Raja Kakang Semar. Ulun jaga negara Ndrawati awit ora urung yen ora ulun ingkang jaga putulun para Sembadra mesti bakal dadi wanudya ingkang rinusak angkara murka. Amarga sak komplange negara Ndrawati ana kang ngejleki wujude ya Bathara Kresna. Ayo Sembadra tenang iki. Ulun singetake amrih jelas. Ndrajana apa? Apa? Sama yang mang beri men jamblang. Negaru sama yang kau beri kau kan jual semang jamblang. Kau jamblang kok jamblang.

ni kau mangisan joto toto. Kota Pawus lepas songkwetosan joto toto tumomo marang Manduro kencor. Badarno to Manduro kembang budak Raden.

0: Kiai. Kulo ingin sakit ambat darakan koko prabah syukur bisa kisip. Banyuri sembutru biye. Sembutru ingin saat itu wantening gedung kupit mondro gini ingkang jumeneng pendito pukulun betoro buru. Wah sembutru menikau pukulun betoro nrodo koko prabu pinanggikan betoro kresno. Menikau itu pun sanes kresno ingin saat itu. Kulo topo kayan janoko nggayuh katen termaning negari.
1: Bas.
0: Wasil kok sarwo kapusan terus. Ratu ning kerdapusi aku. Samu barang lir. Banjur saking tenggo sak dateng mung Kresna saking Amarta. Mbok meneh bilih para kadang kirang tanggap. Mboten ngerti jumateng telik sandi bebrai kok ya.

0: rawuh pun Koko Prabu ngaturaken pambagya panakrama.
1: Oh iya kados mboten kirang tunggal menapa.
0: Kresna kakangku sembahku tampanono.
1: Iya Dimas Werkudara.
0: Wonten wigatos menapa Koko Prabu tedhak ketingalipun ragi kesesa semengko pengawak bulut jodoh yayi.
1: Ngaturaken kedawasan randhatipun ing raka wonten negari Ngamarta jalaran ing Ndorowati wonten Bebaya. Durat moko ingin ku mawani yang gibang dumateng diajing mula sembudru ngantos dipun cepeng dining perwadiyo bolong sino sabiantu yang Koko Prabu bolo diwo mboten saged wonten ingin nyepeng durat moko prajurit Ndorowati sami kepelajar kapiandem pamilnya roko lajing tegak wonten ngindro prajto ingin wasipun namung nyumun dumateng jawoto mugi keparengo para kadang kula ing Ngamarta ambyan turut rentenging negari ing Ndorowati.

lan Gatut Kaca Hobo Kulo Koko Prabu Derekno yo banjur cekelen durat moko ingin waningi bang moro sembodro ya tak isa gitu sediko kembar ndirik pun kakang manjing kedaton sediko korabu keparang pun kakang minto pamit berasto angkor murko ingin matruk suwa ing keraton durwati ndirakan itu

0: Kresna kakang kunang kene. Iya, Dimas. Sadot kula Rama kana Kresna kene ya ana Kresna. Lajeng dos bundi lho apa Dimas Werkudara pangling marang pun kakang. Yen pun kakang iki pancen kepara nyata nata Ndarawati bukti nyatane. Pun kakang dikuasane nyekel senjata cakra. Yen arep preso lan kembang jaya kesemo yen arep preso yen panjen ngamanto ana Kresna ya kuwi telik sandipa ya kang bakal ngrubake negara Ndarawati ngancam marang sirane pun kakang. Upama to ora nampa pitu kare pukulan Bathara Guru sak sajane mono Adiwu Sembadra kang bakal diancam.
1: Wah, malah bingung aku. Besar mateni sing kono mengko gek senaru sing temenan kae. Are mateni kuwi mengko senaru sing temenan wis trima ora mateni wae. Kaetut piye kula trima mboten perang mawon.
0: Nek pancen bingung rasa do perang. Turan-turan. Are kebingungan are kepiye wis. Apa ana Kresna loro kan milih sing diwe coba wis. Milih sing gedhe apa sing cilik? Ana yang Kresna, ana Kresna, ana Kresna gedhe cilik kenalan.
1: Wis tak pasake cilik teng kakang wis lenggah sing payuga matek pameling kocapoh.

Telisan dipoyok Kakang Anoman Rabi Sombra. Itu apa perlu nih Kakang Anoman Sakuh jadi pengayom yang prosedurat lagi. Ngantos kalimput yang bakal telenggas kecobang ke kota andangan nih.

Dewa Batara ke marang aku. Rumunku Dewa Panten ora adil, kethek wis tuwa ora ge mudhar-mudhar. Dosa muka ora gelem bali aja takon dosa kowe mayit urip isih belayangan drun. Wah, nek ora bareng gunung Sumawana jiwa koyak.

pantek wesi sambut. Prabu Dasa muka yitmo kang datang bisa bulawatmu sambat-sambat onong tonging gunung. Ocapoh Prabu Begasura sakwadewaran.

Kanjeng Wali kan ketek putih sopo anuman kowe sopo bego suruh kowe wani gawe wirang marang kadangku Sinrawedi nutut tak bondo tanu aji maundri ambyar kataman aji maundri hilang sipati Prabu bego suruh yap sak nyatane yitmani Raden bego nunduk undur honong selosana selon.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
4: Ya Ibu benar ya, pengguna Vitama.
5: Iya betul, saya pengguna Vitama.
4: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Wila. Jagat Dewa Yubakoro. Yo jagat Kramu Dityo. Yayi Prabu Bathara Kresna iki mesti ngapusi karo aku. Kayane Barata Yudha wis rampung. Kaya-kaya Barata Yudha Jaya Binangun iki tak impi-impi. Kayane wis paripurna. Apa Baladewa arep mati ning Grojogan Sewu? Weh, Kresna, Kresna. Gedhe banget pidosamu karo wong tuwa. Wis cetha welo-welo yen Kresna iki ngapusi karo Baladewa. Nyimpekake kelawan panjenengan ingsun murih aku aja melu Barata Yudha. Aku dikontopo ning Grojogan Sewu tapaku purnane kapan? Wilah. Ya. Becik kala dheweke aku tak ninggalake Grojogan Sewu. Angen-angenku cetha Barata Yudha wis rampung awit gluduk kaya arpa nyigar jagat unining mriyem. Rina pantaring ratri. Banyuning Grojogan kala-kala abrit. Iki cetha getiing para senopati sing gugur ning palagan Yudha. Gandane arus. Sepuluh kinapakake ya aku tak medhak saka Grojogan Sewu tak niliki Praja Ngastina kepriye mertani sedulurku, kadang-kadangku, ingkang ora ing Praja Ngastina.

Ambuka wiwaraning cerita ngungak jagating pewayangan. Jroning jagating pewayangan ing kono wis dadi tebaning tulodo marang kedunging tukon lan pitukon keng tegese gregete ngangen-angen iki mbabar cipta rasa miwah karsa. Soho pangurbanan inging dadi weninging pamarsudi temah ngunduh poing pakarti ringgit lacucal ya ringgit purwo inging minangka kangge pengilon uriping menungso marmo ginambar miring meridatan melok anggonya sung sesulang karo namung samar-samar sinamuning samudana sasadoning gegemanis tur sinemau sanggit dongengkeng mawarni-warni bebasan kang abot ngungkuli bumi dhuwur keliwat langit samudra jembar ngelangut tanpa pagut parantine tasih jembar gotek ing kondo kancaring cerita wayang Purwa ingin minangka dadi wewayanganing jalma sarta gegambaraning pakarti gelaring jagat raya amung ana pakarti kalih bagus kelawan awon pakarti Allah badhe pikantuk pidana pakarti bagus badhe pikantuk nugraha mila ing kono mapaning saloka sapa nandur bakal ngunduh sopo gawe mesti nganggo nyilih balekake lanang wadon wis cinakup jroning gancar mukti lan mati wis winengku jangkaning kodrat purbane sing gawe urip Surya Candra Kartika gilir gumanti lelo mampah bumi geni banyu lan angin dadi piranti lestari ning raga dene Parembah Pangestim yang pamuja dadi srana rahayuning jiwa kanthi sesanti Suradira jayaning ratsuh brasta roh tekaping Darmastuti yaiku sajatining karahayon Sukrep Tata Pitana anenggih pawau negari pundi keng kaeka adi dosa purwa Eko wilangan sawijian dilinuwih dosa wilangan 10 purwa tegese wiwitan senajan akeh titahing dewa kasonganing akasa sinangga pertiwi kapiting samudra kathah inggih anggana raras nanging boten kaya negara Ngastina sepuh negari Ngastina sepuh Brata Yuda Jaya Binangun wis paripurna. Negari Ngastina dereng tentrem. Tasih kala-kala wonten rusuh inggih mijil saking desa ngadesa, saking papan dunung sanes. Dasare negara Ngastina jembar laladane, jerutan cebe, ombo jajane, dhuwur kukuse adoh kuncarane jembar laladane. Gedhe obore padang jagate. Rampunging Barata Yuda Jaya Binangun, Kurawa sawetawis tasih wonten ing gesang. Saya-saya tedhak turuning Kurawa. Mung boten mapan oning praja Ngastina nisih saking wewengkon negari Ngastina mapan oning gunung-gunung kiwa tengening praja Ngastina awit negari Ngastina kinubeng pagunungan ngeringake bandaran gedhe Nalindra Ngastina sinten jejuluke Prabu Kalimantara Ya Prabu Puntadewa, ya Prabu Samiaji. Lenggah ning kursi gading dampar kencana, lelepek babut prang wedani kang binadhik ing kumala ginubah Surengpati.
kapit ingkang rayi Raden Harjuna Rinengga wong agung Dwarawati Prabu Bathara Kresna miwah begawan Curiganata ya Sang Prabu Baladewa. Begawan Curiganata ya Prabu Baladewa sampun sepuh. Suwantenipun tasih gandhang nanging wis suda pengrumon. Ing lenggah mung pungkur. Inggih mapan ing kesatriyan Banjar Junut iku Raden Werkudara, ya Raden Sena Caraka, ya Bratasena, ya Gandha Mastratmaja, ya Sandung Sena, ya Gajah Sena. Minangka dadi kekuatan ing Praja Ngastina. Arep sidhem permanem ora ana banik ing walang-aling siksa milana tan mampah patra weksana ora kawistara bah awit ana ing pendhapa agung. Ngelangut kahanane. Gancaring cerita Sang Prabu Kalimantara badhe lengser ke Prabon. Awit sampun sepuh. Milo ngempalaken para pepundhen nedya karembang midhatining pasewakan. Sinigeg murweng kandha gantiya kang winuwus. Wiaring jajaluring ke Prabon sedalu cinandra datan purna yen dinara latutuk. Sakdina mila pinunggil berweng kawi titiwan Sang Prabu ngendika kang kawijil dinondol samirana mandha teka damel sengering penangkilan.

0: Iwang sukmo ati linangkung pepayung ana jiwaning sun Koko Prabu katuran sugeng rawuh rawipun Koko Prabu Kresna so sembah sungkeming pangabektiri paduka katur jengandika Koko Prabu.
1: Iya ini sami aji
0: kadahat kalingga murda
1: katampiara kapara kapundia trusnaning nolo cinancang lumaya dadosa cahya nur cahya. Iya ini pujolan pangestunipun raka jengandika Kewala katur paduka Yai Prabu.
0: Koko Prabu kasinggian dawuh katampiyasta kali kapundia dadosa jimating agesang Koko Prabu.
1: Mugi-mugi
0: katuran pinarak lenggah kang sekeco Koko Prabu.
1: Sampun boten kerang sekeco setunggal menopo
0: Yai Aji
1: bingah tanpa pepindan sesampunipun Barata Yuda paripurna menapa ingin dipunangen-angen dening para Pandhawa saged kasunyatan
0: cetha menika ndadosaken bingahing manah
1: Rakapara
0: mekaten jih kakang Begawan Curiganata kakang ngaturi sungkeming pangabektiri paduka katur kakang Begawan Curiganata.
2: Weh lah ngomong apa kayak begini
1: Koko Prabu dipunaturi bekti sungkem Yayi Sinuwun.
0: Oh iya Yayi Prabu hari ini pun kakang Yayi.
2: Weh
0: karyo lega terus naning nolo tinampi dening pun kakang bekti ni siadi pinundi dadiyo jeji mati ngagesangi pun kakang.
2: Iya
0: koyong ini ki isi di aku pepunden Pandhawa aku isi bunga senajan aku pirang-pirang sasi diapusi topo di grojogan sewu bareng wis rampung topo Barata Yuda wis rampung katigdayan kasentikan kumubah orang gungrung kebi Barata Yuda nanging ora popo isih bisa pinanggih kelawan kandang-kandangku kabeh yo Yayi Kalimantara. Yayi pujo pangestu kuwe tambah nono kawula nuwun inggih kawula tampi dadosa jimat pinarak lenggah kang sekeco Koko Prabu
2: wis ora kurang kepenak I Prabu.
0: Wah Kresna jliteng kakangku
1: Yayi Sena
0: aku yo ngaturno prembagi
1: tak tampa padha-padha.
0: Iya pundi-mbun-bunan genggem Pancanaka dadi mustika kang muhna marang urip kemuliaanku kula nggih ngaturaken sembah
1: Yayi Arjuna tak tampa bali padha-padha puja pangestuku tanpa nono
0: kawula tampi
1: kesatrian Bono Keling ora nono popo
0: berkaipun Koko Prabu mboten wonten menapa-menapa
1: syukur Yayi Prabu.
0: Koko Prabu
1: sesampunipun paduka ngempalaken para pepunden ing pengajap menika badhe wonten menapa lahir utusaning batin ing pengajap paduka tata lairipun kelawan batinipun mboten sami menapa ing pinang-pineng galih Yayi menungso menika dipun wenangaken budidaya namung Gusti ingkang badhe paring pepesten wonten tembung kradaning ati tan bisa bedah kutaning pasti ingkang ngemurdi pambudidayaning menungso mung tansah kawengku dening panguasaning kodrat menapa ingkang dados pengangen-angen
0: Yayi Prabu apa ingkang dadi pengangen-angene Yayi Prabu sawise negara Ngastina sigar semangka wis bali ning tanganing Pandhawa kowe dadi ratu ning Ngastina adimu Sedewa adimu Nekula padha dadi ratu ning Mandaraka bali marang asale ngenggoni mutah getiye sabanjure iki arep kepriye lho kok ing semu Yayi Prabu kok ana pengunek-unek nanging durung kebabar tata lair arep duwe pengangkah apa arep ana rembug sing kepiye mumpung wong tuwa padha kumpul ayo ana perkara apa prayogane dirembug ana wigati kinge priye prayogane dirembug
1: murih rembuk ing yang pratitis mengko bisa kanggo nemtokake babaring lakon.

0: Kados pundi ya Yaji? Rembak oneng pasewakan buten wonten malih ngejawi namung keprabun Ngastina.
1: Lho kok rembakipun kejawi namung keprabun Ngastina? Pengajabipun kados pundi?
0: Dadosna kawuningan menawi ripa duka kula rak sampun sepuh.
1: Yayi Prabu sampun sepuh.
0: Mboten Yayi Prabu kemawon,
1: Raka Para nggih sampun sepuh.
0: Ing pengajab kula badhe lengser ke Prabon.
1: Lho yen Yayi Prabu badhe lengser ke Prabon, lah lajeng sinten? Ingkang dipun percaya dados ratu wonten ing Ngastina.
0: Menawi Yayi Prabu menika ngendika
1: badhe lengser ke Prabon. Ing pengajab sinten ingkang badhe sinengkakno ing alugur kawisuda dadi ratu wonten negara Ngastina?
0: Pamrayoginipun adhi kula kemawon Werkudara.
1: Werkudara badhe didadosaken ratu wonten negara Ngastina.
0: Leres. Langkung Nembratasena timbang Rayi Paduka kula.
1: Kakang Begawan Suriganata.
2: Ya, kepiye Yayi Betara arinipun Kakang Yayi?
1: Kersane Yayi Prabu Samiyaji badhe lengser ke Prabon negari Ngastina. Menika badhe dipun pasrahaken kelawan Werkudara.
2: Ora bisa. Ora kena.
0: Lho kok Kakang Begawan Suriganata ngendika mboten saged dasaripun menapa?
2: Ngomong apa kae? Ngendika apa kae?
1: Paduka ngendika mboten saged Werkudara dados ratu wonten Ngastina dasaripun menapa?
2: Dasare Werkudara kuwi Senopati Agung.
1: Sopo sing luput karo Werkudara mesti dipateni. Lho, mengko yen Werkudara dadi ratu kemulane enteng.
2: Saben-saben sing luput mesti dipateni, sing luput dipateni. Dasare Werkudara ki ora seneng rembag-rembug.
1: Senopati
2: negara Ngamarta sing wis kondang anteng ambalilu ki adimu Bratasena. Mengko yen didadekake ratu ya mubah.
0: Menapa Sadewana kula?
1: Lho, Sadewana kula menika sampun mboten kenging dipun cawe-cawe. Ampun Sadewana kula sampun dados ratu wonten Mandaraka. Ngelenggahi tinggalanipun Paman Prabu Salya.
0: Menapa menawi mekaten Yayi Arjuna kemawon dipun dadosaken ratu?
2: Ngomong apa kae?
1: Menapa prayogi Yayi Arjuna dipun dadosaken Nalendra?
2: Saya ora setuju.
0: Dasaripun mboten setuju.
1: Dasaripun mboten setuju. Lho mengko kelakon wong senegara dadi bojone kabeh.
0: Janaka kok didadekake ratu? Lajeng sinten Kaka Prabu? Sinten ingkang sekintenipun saged nglenggahi dampar ke Prabon Ngastina?
1: Mangke rumiyin. Menawi panjenengan mboten kengetan, kula tak mbukak sejarah ingkang sampun kependem, Yayi.

0: Prabu,
1: nuwun pangandika Yayi.
0: Sampun mboten wonten dawuh melih. Namung kantun ngajeng-ajeng wangsulipun parikesit binoyong tining Yayi Pangeran. Monggo kepareng minggah ning sanggar pamelengan meminta nugroho peparinging Bathara kang asipat agung. Murih jawata kang kawekas ngayomi karahayun dumateng para kadang ngastina sedaya. Negari ngastina dadi sarana tata raharja lir ing niskala.
1: Sumangga kula dherekaken Yayi. Kantun ngantosi ungeling gongso sekaten kula dherekaken minggah sanggar pamelengan.

0: Keraton Durngedaton Prabu Kalimantara ya Prabu Puntadewa lulus Araharjo. Bawaning Nalendra kang lagi sungkawa kondurnya ngedaton mboten pirarak Sri menganti mriksani rerengging kapura Gya Manjing Panti Busana mapan malatining sidakep asuku tunggal mepeti babahan Miwaranawa. Misi somarang poncondrio catur kang diningkasa juga kang sini dikoro wusnya sampet ubo rampening sesaji gionya ndak menyansak mustakaning gajah sigro kinobong kukusing tupoku mendengku melon-keloning pemangunan Sri Narayana sidakep saluku juga mepeti babahan hawa songo meperhartaning poncondrio sekawan kang diningkasa juga kang sini dikoro Sirna jroning nala ingkang pengajap amberat nepsu patang perkara yaiku sir budi cipta lan rasa mandeng pucuking grana kang kinayana laksitaning braja Herawana cipta nuhung marang jawata kang asipat ageng boten sinakra bawa gentia kang winuwus krana nepine
1: nyetak hadiah sekedap
2: naon Pak
1: Pak meserkan obat jeng rematik lah nusa telaning rematik bapak kambuh deui duh nila linu paregel kieu asa sing sarenut kena tulang ini
2: bapak ih ini remen-remen teuing atuh meseran obat setelan ah sur efek sampingna Pak cobian gerak obat-obatan nu alami alias herbal tuh saperti sabuto pramuan Arab Tianing Pak besok dina radio beda atau seir testimonina Pak kira aku gak bobo dokma
1: emang ayah di artosna ibu kami ayah mah sok atuh meser bu lebihan bapak mudah-mudahan cocok
2: ayah atuh artosna panjatah tiba pak gak canseep nya atuh ibu bari meser habut topoenya nu penting bapak kadah rutin ngeleutna ulah belang betul dua kapsul tilu kali sadinten ya pak
1: sumuhun ibu
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
6: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
5: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
6: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
5: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
6: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
5: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
6: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
5: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
6: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
5: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Pagelaran Jopo, geger para putra-putra Pandhawa wayah Pandhawa.

Yen ana dawuh sendika mlebu bumi bleng wis ora ngomong-ngomong deger-deger mlebu bumi. Seneng aku. Ayo, Mas. Antarja ki ana penerusé. Udaraga sendika dawuh wis tanpa pamit ngelmune ramane dinggo mlebu bumi blus. Seneng aku. Seneng aku, seneng ayem aku. Lega. Duwe putu padha cukat Trengginas. Wong tuwa ki jodoyan ngomong ceriwis. Oke anake mau gemblung. Karo wong tuwa kok muncis-muncis no. Dian. Ya. Senajan kaya ngono nanging yen padha jike kuwi apik aku wong tuwa melu bungah. Yen ora kaya ngono jeneng dudu anake Antaséna. Nanging dongi degelenge aja diturunake. Ya. Aku melu bombong, melu lega. Mung kuciwane aku ora tayeng ngopo-opo saiki. Aduh, aduh. Ya muga-muga diberkahi karahayon saka sing kuwasa.

0: Togok, dawuh, lan kowe Sarawita dalem bose. Undang-undang ana apa ya Kang Yumbu? Wonten menapa tuamu ki ora tuwa kepanasan ing tuwa kakehan umur, Kok? Traju tresna ki akeh wong tuwa nanging isih kalah tuane karo kowe. Negara Sura teleng. Ya negara Traju tresna ki akeh kesepuan nanging ora ana sing luwih sepuh ngungkuli umurmu, Togok lan Sarawita. Dasare niki dewa kering ora kemenangan. Pecahin dok mas niku dadi dewa telu cangkangin niki putih Semar kuninge petara guru.
1: Lho kowe?
0: Kula petarangane
1: berisik loh. Rupane kuwi petarangan. Lho lajeng pripun? Ngene.
0: Ramaku ki jejuluk Prabu Bumantara. Ya Prabu Sutejo anake Noton Dwarawati Prabu Bathara Kresna putune Nagaraja. Kondang wertane bapakku biyen mati ning perang Gojali Suta. Perang Gojali Suta ki perang apa, Gong?
1: Iye, apa dadi wong tuwa ki nang kene iki? Dalu klakon bimbing sing ngelongel. Sengit. Diwonge. Antem ron gawe.
0: Gremang-gremang. Ya gineter karo Rika, Kang.
1: Kayane.
0: Perang gedhe niku ana papat cacahe. Siji perang Guntarayana, angka kaping kalih perang Pamuksa, angka kaping telu perang Gojali Suta, angka papat Bratayuda. Perang Guntarayana niku peranging ratu rebut Wedawati. Niku jamane Ngalengka Pancawati. Seniki pun bubar. Wis ora ana.
2: Pokone tukulane sithik-sithik
0: ora ana. Kuwi perang Guntarayana
1: nggih.
0: Perange Pancawati Ngalengka Allah ramene ora lumrah perang Guntarayana aku ndeleng dhewek. Putih lanang karo wadon. Dasamuka karo Sinta.
2: Prabu Rama kecolongan ya, Kang.
0: Iya. Dewi Sinta dicolong Dasamuka dadi peperangan gede. Dasare Dasamuka ya bangsat. Kejelik-julik wis ngelkon nyolong wanita kuwi ahli. Mahir. Wonge ora mangkat. Perang Pamuksa niku perange Pringgondani karo Ngestina, jaman Ngestina ratune Pandu, Pringgondani ratune Trembuku. Niku perang nunggal guru. Jenenge perang Pamuksa. Pandu kali Trembuku niku nunggal guru. Dadi peperangan gedhe diarani perang Pamuksa nggih. Perang Gojali Suta niku perange ratu rebut wanita. Perange wong nerak pagrayu. Perange Traju Tresna parang Garuda. Perang Traju Tresna parang Garuda niku wewatone bapa lali anak, anak lali bapa, sedulur ilang katresnane niki tegriki. Yen Bratayuda niku peranging ratu rebut negara, ngene iku perange Kurawa Pandhawa kang nembe dilakoni urung suwe. Menawi Gojali Suta perange kang Rama kalih ingkang eyang ingkang Rama kelawan ingkang paman Samba. Lho, dadi perang sedulur niku perang Gojali Suta, perange parang Garuda kelawan Traju Tresna. Niku perangi Samba kali Bumantara mung rebut Dewi Adnyanawati. Niku nggih kepengin ngerti perangi Samba kali Bumantara niku yen ana lakon Samba Parut. Yen ana lakon Samba Parut nggih. Samba Rajang niku. Lho yen kaya ngono bapakku gugur oneng peperangan karono kelawan Paman Samba leres. Nanging ketitik nganti seprene kang mateni durung ngerti kok sing mateni ramaku sapa. Kowe kudu ngerti. Jare matine dudu nang Raden Samba nanging mati mungko sape ora ana sing weruh sing mateni sapa. Diarani sing mateni Samba, Samba wis mati luwih dhisik diparut nang ramaku dirajang ning bapakku Sirna dadi ndep-ndep pengamun-amun. Nanging kok ramaku mati, sing mateni sapa? Dudu Samba. Peperangane karo Samba, nanging Samba mati, wis genah kalah, mati. Ning bapakku kok nututi mati. Iki sing mateni sapa? Kowe mesti weruh, kowe mesti kudu ngerti. Yen ora ngerti suwek lambemu.
2: Lah ora disuwek bewe sambalah. Siapa bayi lah. Wong lambe menyonyong iki kok arep disuwek, lah kok ya tekan kuping.
0: Tonggomu aja ngomong, kowe tabok senggawe. Apa-apa mbelur to omongi ora kena ngrono cemplong-cemplong ora genah. Orang pambor ciut mung duweku dewek berisik. Ge. Ketepang senggawe. Domongi cililat-lili bodohnya kintalan. Ngeri ngomong orang genah. Pegawane ngutil. Sengit. Tuduhno. Sopo sing mateni bapakku kok. Sopo. Sopo.

0: bungsuk aminto lawan.
1: Sopo kok sem ngomong
2: yen kowe bisa nuduhno keng mateni Sudarmaku sapa njaluk apa tek pinangkani nanging kosok baline yen kowe ora bisa ngomong bisu ora nuduhake pateni ning kene kowe
3: diomongno geger ora diomongno kepriwe
4: kalau ora ngerti ngomong ge sing arep mudal sejarah
2: Sarawita dalem ramaku sing mateni sapa menungsa.
1: Sopo jenenge?
2: Niki kaya niki jaman perang Gojali Suta matine Raden Sambah, rama panjenengan sedal dipun sedani kelawan jalma menungsa.
1: Sing mateni sapa?
2: Temeng kula ora ngerti kok. Dengar-dengar geletak mati aku ngerti wis dirubung wong pirang-pirang tegotong minggir.
4: Iki ora gelem ngomong.
3: Nyung duli ngomong ora ngerti rasa. Maju-maju ngarep-ngarep sih lagi ngapa ngerti-ngerti orang kelalenan ini mbuh beko merna-merna
1: uluh
3: jenenge mentereng Sarawita jenenge bocah daplun beko ngapa jeneng Sarawita
1: gagi niki kaya niki ing ngarep kula sampun matur perang Gojali Suta niku duwe watak bopo lali anak anak lali bopo sedulur ilang katresnane niki cetok-cetok belakan mawon mboten tutup-tutupan ingkang merjaya pati ingkang rama Bumantara niku Prabu Kresna
2: loh kakiku Kresna
1: leres trajang senjata cakra saka kadohan mulane ngletake Bumantara awak mati ora ana sing weruh awit saka bantere pusaka cakra ngrajang dodo tumus ing walikat
5: Sirna Margalayung.

0: panjenengan ngudi tuwuh patine Kang Rama Prabu Bumantala. Ora. Ning ndi tuduhno ning ndi? Ning ndi Prabu Kresna? Isih urip apa wis mati?
1: Mbon pejah.
0: Sing ngomong wis mati kula. Kowe ngomong Kresna mati dasare mboten urip.
1: Kabeh wong ngomong Kresna mati.
0: Wong-wong sing urip kuwi diomongno mati lho. Kresna kuwi sing urip.
1: Lah wong ngerti urip ora ngomong-ngomong ket mau. Mung celangap-celangap kaya basur sih.
0: Ngono niku kok nyoba tobok sing gawe. Loh, ki bocah. Aja jere nyong oleh mbok kayu mung kepret temenan. Mbok kayu no yo ora donyor-nyorno bae.
1: Kayake wong anake rindil
0: jodoh setan loh. Ono mbok kayu mung glibet bae kon kepriwen. Aku njon sih ora cocok-cocok gacan. Mbok kayu mung boro-boro aku glibet bae. Terus seperti pinjungan, boy. Sladok, lidik. Ini lagi nyaron, tapi diganggu. Buka yomu, gue. Apa mata keroh? Lagi mocok, tapi diparani, gue. Mata ke buka yomu. Niki kaya niki. Berisik. Begok. Prabu Kresna senikini wonten negari Ngestinapati. Kuntur geni-geni tekanan ini.

0: tatanan kanthi permati. Cekelono pirantining jurit, cepak ono pirantining yudo. Undang otong-otong bende-bende pisan kumpul kaping pindho toto-toto kaping tu budal. Gawe karang abang bumi angus lurugi batang sewu negara Ngastina. Gawenen blabur getih saiki ora usah sembo-sembo saiki.
1: Kon ngluruk ning negara Ngastina kok
2: yus ngono ngur kowe kepengin cendhek umure.
1: Wong gampang. Wong Ngastina ki digdaya.
2: Ori pendawane sih wis ora tayeng ngopo-opo, kena rambuté wis mumpluk nyogi kapuk, dagingé kisut, rayine wis pating pendelo. Sing medeni ki putu-putune pendawa.
1: Kekuatane nang sapa?
2: Sasi Kirana.
1: Sasi Kirana kuwi anaké Gatotkaca.
2: Loh, kok kuwi malah ngungkuli. Uripe Gatotkaca kaya kaya anaké luwih ngungkuli ngedobi-dobi. Gatotkaca nendang wong ora potol gulune, Sasi Kirana potol temenan.
1: Wong ditendang potol jagane potol jagane.
3: Alah nendang bal ben potol karo gawange.
2: Lah ki bocah muni lho, jijik banget lho ngomong. Loh. Ora susah ngomong. Sasi Kirana. Ya duwe aji driji gunting kaya jenate Gatotkaca. Ngono pendeken. Otot kawat balung si tungkak wadung sikut petel driji gunting. Kulite tembaga dengkule be pacul.
3: Itu bebek kawat bendrat.
2: Kawat bendrat kemarut rahimu. Loh, bisa kan baru ngomong orang nemu nalar nemu.
3: Yang kader kari ngomong iki.
2: Sinti nemu nalar setan loh.
3: Iyalah, kayak gue nang aja mecucu, cangkeme.
2: Ya kan ke primo ngomong mecucu kayak gini loh. Nanti kapok-kapok nanya kayak gini, bapak ngomong syarat dan uribe kayak gini ya. Nang kertu penduduk kaya mecucu kena gambar inyong.
3: Nganggo lengawang ya mecucu.
2: Loh iya. Apa nang tuh gok cangkeme peges lho ki bojoku guru ngomong.

ngundang wadya gemretek anglor senglor kaya selo blekiti selo watu blekiti semut kaya semut lumaku nduwuring watu genting tanono pedhote baris baris baris baris baris baris.

0: ngendi?
1: Melu.
0: Melu klamben sing bener nek mlorot ngandel. Diomongi kon klamben sing bener kok.
1: Ngale. Ketenan.
2: Hei.
1: Ayo Paris. Tibarek. Tibarek mengko aja njaluk jajan.
0: Aku melu Paris, cok.
1: Melu ora usah melu ngendi-ngendi rumah sani kowe kejengking. Bali. Cici.

0: kaya kapuk diwusoni. Wulon pakulitane prakoso seta ya rewanda seta ya palwaga seta. Rampung Bratayuda Anoman isih urip. Kenang apa Anoman umure dawa? Awit Anoman ketitisan Wahyu Eka Bawana. Apa maneh pariketip dadi ratu, Anoman tetep isih menangi. Ilangi Parikesit negara Ngastina kengasta putrane Prabu Parikesit iku Raden Gendrayana. Anoman tetep isih urip. Mung wis ora bisa ngapa-ngapa. Banget tuane. Budhege saya nemen mripate wis ora waspada, tenagane wis enteng. Wulune rontok. Saking tuane nangis isih diparingi urip dening kekuwasa.
1: Delek-delek aduh dewa, dewa.
0: Aku wis bosen urip. Mbok yo papano ning swarga aku kekuwasa. Yen kowe nambang dawa umur marang aku ora welas karo aku. Raga kuwi mekurunganing nyawa. Nyawane kuat ragane

Waduh, Gusti nyuwun pangapura sing gedhe. Kapan le aku bakal dipundhut bali mringkas sedan jati? Aku wis bosen urip. Menangi lelakon apa wae aku wis kelakon. Senajan nyawaku isih diparingi kon manggon ana ing raga wadhag, nanging ragane kang wis ora kuwowo. Mlaku marang negara Ngastina be leren ping bola bali, bet wis ora kuat ragaku. Aduh. Mung aku kepengin niliki negara Ngastina kaya ngopo sawise perang Bratayuda rampung. Jare rampunge Bratayuda padha karo ilange watek Angkara Murka. Iya. Aku kepengin ketemu karo adikku Bratasena. Kepengin pinanggih karo putu-putuku kabeh sing padha ndak tresnani. Lan aku arep takon ing endi pakuburane Bathotkaca. Arep tek siram gondo kang arum, tek sawur kembang kang wangi. Gatot koto, malah kuindisi aku, Gatot koto.

0: Dan. Kok? Mati hati. Anaknya ontor jauh. Gue kepeper nyembur kaya ramane. Duwe wiso wiranti. Gerora kuat aja dimbat. Yo. Jaluk pangestu sing hati-hati tekan kene karahayun. Yo. Jaluk restu.
1: Ya moga-moga diparing ana jembar kuburamu. Hei. Setan alas. Bocah siji pancen.
0: Elek

0: Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih sih Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa silakan diperkenalkan.
5: Mbak Isesi dari Sumayokir.
4: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
5: Iya, benar.
4: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
5: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Desember,
1: di kopok mata.
0: Desember, keprus lembarah plekentuk.
1: Apa nih
0: gulune abuh?
1: Gulune abuh.
0: Abuh, tatune abang. Kena wiso wiranti.
1: Wiso wiranti.
0: Ora bisa ngomong.
1: Ora bisa kena wiso wiranti.
0: Oh alah, pate kepenak-kepenak lungguan bekong petakilan. Gue lepuh kowe.
1: Mati aku,
0: mati ngomong.
1: Ya bocah. Loh.
0: Ngomong mati kok ngomong.
1: Oh, pancen abotem nan udaraga. Kowe nembe udaraga durung sasi kirana durung Antasurya. Nagak. Kamu mundur tekan rampungan nih, ratune. Mundur. Oh, terajangi dewe.

Samedi malatining Prabu Swarko. Gyo Sidakep Saluku juga mepeti babahan Wiworonowo meperhartaning Poncondrio. Nyepi jroning papan rame. Prabu Swarko tasih muda dasar lagi nedeng-nedenge. Dedek ronggah-ronggah bengis pasuryane menteleng mripate kaya mripating bandeng. Idepe ngolo cokro alise ngetunggeng grono mindo cantuking palwo. Godek wok simbar dodo sinondro kaya Bathara Kala kang medhas kaing kayangan sewa mangumpeng arso lebur jagat. Sekawan kang biningkas sajuga kang sinidikara mandeng pucuking grono kang kinaryanut laksitaning brojo Herawana. Pranyoto nalindro limpat seprapat tamat bebasan sentek pisan anikasi. Nganggo aji pamungkas bel metu prahara. Udaraga kuat nadai daya pamungkas ingin metu sekolak-kelakanku meguru karo kowe. Kami wanen wejengane sengit aku.

ti.

0: ilang nyawane. Gio kaya ngopo ilang nyawane. Menyat, menyat, modiar, modiar. Antasurya mati.
1: Mati ku priwe wong arep gletok ben iki papane resik apa kotor. Bocok iki persis lamane lagat lagune. Kono ngaji pamungkas tombruk dibolongno bertiba. Umur mati tu ni gletok bae ku entuk ilung-ilung baru ngerti resik ku gletok. Ratune dhewek gabuk mripate. Gyo sirno dong dong ngibing-ngibing bunga-bunga kuliwat. Oh ratu matane koas
0: jane si urip dan kaya Antasena persis mau kacekin ngelandri ya
1: kacekin genong landri
2: kowe sing jenengane Togok
1: nggih
2: sing buri jenengane
0: Saraita
2: Ponokawane ngomong karo Prabu Swareka. Ajine pamungkas wis ora ndayani meneh. Kurang ampuh kon munggang kayangan nguyang katigdayan karo dewa. Yen perlu krutuk panah mentatuku arang keranjang. Ana jaya mantra, ana wasiat sing tegas karo ragane. Antasurya, sembah Indridran. Yen perlu kowe sing gawe.
1: Kok ketemu sama ning kok. Oh, kaget-kaget malah jimprokon.
0: Loh.
1: Grusel karo nyaut dompet ke bocah. Oh, lorito. Tak omong akan, Den.

0: ampuh temenan. Antasurya mboten pejah mung semaput sewau. Isi urip kok tasih megil-megil. Sesumbar kurang wasiat kurang kadigdayan kon munggah kayangan. Nguyang karo dewa yen perlu krutuk gaman men tatuku arang ranjang napa mboten medeni sumbare. Ana gaman bisa notol kulitku tak sembah idri-idrian. Kula malah digerap kowe sisan. Sarawita melu jimprok. Yo. Kaget dompete ilang.
1: Ngedapi-dapi.
0: Antasurya.
1: Ah, tamang-tamang sekti mandraguna kok. Jane sing bisa nandingi niki kula jane. Sing bisa nandingi iki kowe nggih. Mung kacake dinten iki pacek wesi. Ora kena peperangan sedina iki ya.
0: Jekus-jekus ora bener pacek usi pomboro ilange pendeta Drona kok kowe tukul. Jelek temen grana wong omong. Ora ta yen ya wis ora macam-macam.
1: Edan.
2: Terajangi gegaman kok kalih.

0: aman kaya ngene kanggo giri-giri. Bali ana. Ujarku cempek ke pitek gerobok. Orang tu muncap nang Indresip. Indresip tok begeger ke bocah. Alam main kuih gua wet-wet loh. Orang harap nulungi loh. Orang bulan ini karena orang perang aja pencicilan. Wis kena ngerti-ngerti wong unclang gaman tuli bebayani. Antasurya ki kan digdaya wong gaman merek be keprabawan sreset mandeg didamu prusidem. Dicutik karo pucuk sikil, plus mlayu kowe pas mlayu. Tujune ora pas tengah. Ora pas tengah tuli brodol sesmu. Ya ngono loh. Ora arep nulung itu mantem ditulung. Untuk aku ditulungi ya tuman.
1: Kebangetan kurang ajar semacam. Karena wong kenang gegaman kau tujuannya sih nang bundelan sarung. Langgar orang tuh di rampung gunung.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Ngedabi-dabi.
1: Ayo nane ibu cakok. Semuanya keparat.
0: Maju.

0: sedeng nalendro abang kawelakar manguwu ing mungsuh. Ngelembarah tak.
1: Isi urip pateni sisan apa?
0: Loh, iku cemone.
1: Lah ya uripe ora kanggo gawe gegar otak.
0: Kenang wisawarayang.
1: Upaswarayang.
0: Disungut bangut gletok padha sanalika. Ngrantasena miyen ajine upas antok. Ngranake lanang ki ajine wisawarayang. Ngelembarah geseng tatune. Wis para bandakalani jajal wis delingna wis ora susah kami wanen ngudi tuwuh. Nyatane masarepa wani ora nandingi karo putu-putune Pandhawa. Sing kondang sekti mandraguna mudu bobot pilih tanding kiye ngedadi anane Rita.
1: Oh alah kiye ngedadi anane ayo digawa mundur digolekna tetamba digawa mundur digolekna tetamba.

gegancangan temandang. Prabu Suwarko dadi gotongan digawa buta mundur. Sekolah ladan papan kene wahyen ora Eyang Prabu Kresna bilai. Luput katurangane Eyang Prabu Kresna bisa dadi marganing pati Suwarko ki duwe aji pamungkas ingkang ampuh linuwe. Ya, tujune wae aku kuat. Kakang, diwaspada senajan mundur nanging aja dianggap aman. Sisa-sisaning Kurawa ya isih akeh ingkang padha ora trima anane arep ana jumenengan. Mula kudu maspadakno ing penggalih, aja nganti ketelompening Pandhulu. Dijogo Kang Permati negara Ngastina mulih kestari widodo.

boten katrito yang wonten peperangan nunggal papan sanes panggenan kelebu nanging nunggal bebalungan ing cerita ing wonten pun dimeniko ing wonten pertapan candi Bungalang. Pertapan candi Bungalang Endang Palupi. Dewi Palupi ya Dewi Ulupi garwanipun Raden Janaka. Dewi Ulupi menika kelawan Janaka duwe anak jeneng Bambang Irawan. Bambang Irawan sampun sedo rumiyin nalika wonten swara jago tarung mati nang Pelumbon. Ana kabar jago tarung mati nang Palumbon kuwi patine Bambang Irawan. Ora mati perang Baratayuda nanging mati sia-sia. Dipateni lan kala Srenggi Muka ingin karepe kala Srenggi Muka arep mateni Janaka nanging keliru Irawan darani Janaka. Dia saut saka ing awang-awang ketaman daya kekuatane siung tel tugel janggane. Irawan mati ora ning peperangan, mati ning dalan. Mulane diarani jago tarung mati nang Pelumbon. Bambang Irawan duwe keturunan yaiku Raden Wiratmoko. Punika waranipun Raden Wiratmoko. Putranipun Irawan. Putune Palupi. Lho inggih wingking sinten? Inggih wingking Raden Wisangkara. Raden Wisangkara putranipun Raden Lingsanggeni ingkang patutan kelawan Dewi Tirtawati. Wiratmoko kelawan Wisangkara guyub banget, rukun banget. Senajan sejen keturunan nanging keton rukun keton rumaket wis ora mantra-mantra wong liya kaya gane nunggal sepetarangan dolan bareng ngendi-endi bareng dasar lare anem lagi nedeng-nedenge gentur tapane luhur bratane manteng pangestine.

0: maka nuwun pangandika Kanjeng Ibu. Iki ngene. Kowe ngerti ora lara-larae negara Ngastina?
1: Mboten ngertos.
0: Negara Ngastina ki sejatine negara-negarane eyang-eyangmu kabeh. Ingin manggon ning Praja Ngastina, kuwi pepundenku ya eyang-eyangmu Pandhawa 5 mau-maune. Nang siki Pandhawa 5 wis ora wutuh. Wis kelong loro, kari telu. Eyangmu Sedewa karo eyangmu Nekula wis bali marang negarane Mandaraka. Mung kari eyangmu Darma Kesuma karo eyangmu Werkudara lan eyangmu Janaka. Dadi kowe krungu yen ingkang bakal winisuda dadi ratu ning negara Ngastina ki Joko Parikesit leres ibu. Parikesit wis pernah kakangmu.

awit parikesit ki putrane Kakang Angka Wijaya ingkang patutan kelawan Eyang Utari. Kakang Angka Wijaya ki duwe anak jenenge Parikesit. Bapakmu Irawan ki adine Abimanyu. Nunggal Rama sejen ibu. Yen bapakmu ki kang mraja lake aku. Nah yen Abimanyu ki kang mraja lake Wara Sembadra, putri Mandura, putrane Prabu Basudewa ingkang patutan kelawan Dewi Rohini. Wiratmoko, wiratmoko. Kene-kene tak kandhani yen kowe arep ndeleng

0: sok.
1: No wonder kan sing ibu.
0: Yen kowe bakal ndeleng jumenengan ana ning negara Ngastina tak lilani nanging ngati-ati ning dalan. Turas-turas sing Kurawa sipating sresep manggon mapan ana ning aras ana ning ereng-ereng. Ing mongko turas-turas sing Kurawa ki kondang julik latek wantune budine Candala mateke Nasar. Ngati-ati mbok nganti kowe kenang bujukane sapa wae kan omongan iku ora tanggung jawab. Aja nganti kowe nggugu ya kula putuku sing dak tresnani.
1: Nuwun inggih.
0: Semono uga kowe Wisangkara, nuwun inggih kados pundi. Kancing Eyang, kowe sing ngati-ati bocah enom dasare kowe digdaya agi nedeng-nedenge. Sing tata pikiranmu sing menep angen-angenmu. Aja nganti gampang kebintur karo omongane sapa kang ora tanggung jawab. Ingkang tundhone bakal gawe kisruh. Nuwun inggih Kanjeng Eyang, kula pun dipangandikanipun ya padha sing ati-ati wae. Duga-duga digawa ngati-ati aja keri tak lilani kowe padha mangkat. Nanging nyuwuna karo Gusti Kang Maha Agung sak langkah sak jangkah tindak tandukmu. Murid diparingi adem penggalihe padang penggalihe.
1: Mboten namung estu agendawu ya wonten tambahing pangestu
0: ya tak restoni sing ati-ati ya.

kowe. Aku kaya wong kabur kanginan. Kaya kleyang kabur katiuping mondro. Ora sedulur, ora sanak, ora pinak, ora papan, ora dunung. Manggonku ning tengah alas. Negarane wong tuaku, negarane kakiku dijaluk karo Pandhawa. Pandhawa ngenggoni negara iki nganggo sekarepe dhewe. Nganti aku darah ngastina keslurang-slurang uripe. Ya. Kapan aku bisa males karo Pandhawa? Kapan aku bisa males karo wong Pandhawa? Kapan aku bisa ngringkus karo keturunaning Pandhawa? Wong tuaku mati nista. Matine tigas pancing ya saka polahe wong Pandhawa. Kakiku matine ora patrap karo patining menungso lumrah. Ya saka tindak tanduke Pandhawa. Yen aku menggalake para Pandhawa kang tindak tanduke mono sika. Senep aku. Kaya sing ono bruko kaya arep penjuwing-juwing marang Pandhawa. Kok arep maten ana karo Pandhawa. Mung kepriye carane aku wong segelinding. Aku wong sak gelintir. Kaya kleyang kabur kanginan ora kadang ora sedulur. Ing mongko kekuatane ngestina kang saiki diratoni Pandhawa saya kuat. Malah keprungu jare arep ana jumenengan. Arep ana ratu anyar ning negara Ngastina. Yen bisa ketek rubuhake ratu anyar ning negara Ngastina nganggo cara apa ya? Nganggo dalan apa ya?

0: bocah nom-noman rantap-rantap loro cacahe.
1: Loh, padha bagus-bagus.
0: Padha prasaja-prasaja. Kowe sing ngarep sapa, sing mburi sapa?
1: Kula pun wirat moko.
0: Wirat moko.
1: Jenengmu wirat moko, wirat moko ki anake sapa? Putranipun Swargi Rama Bambang Irawan.
0: Sing mburi ketone cerdas bocah.
1: Beranyak poncapane lantip penggeritane. Ke sing mburi sapa?
0: Aku Raden Wisangkara.
1: Wisangkara.
0: Iya.
1: Anake sapa?
0: Anake ramaku Swargi Wisa Geni, ibuku Tirtawati.
1: Oh, jaman alap-alapan Tirtawati ora menangi. Saiki wis rampung lelakon iku. Tirtawati karo bapakmu wis sewang-sewangan. Metoni siji dadi kowe.
0: Iya. Aku anake Tirtawati. Ing patutan karo bapakku Wisa Geni iki. Dulurku lanang Yayi Wiratmoko, putrane Paman Irawan.
1: Lho panjenengane sapa?
0: Lho saiki aku takon kowe sapa?
1: Mustikane ngesatriya. Ama. Lekane ganti ati rame.

0: Sopo lan kowe Wisangkara. Kowe wis tau weruh kakimu apa durung? Kowe anak Irawan, kowe anak Lingsang Geni, kowe wis tau weruh kakimu Raden Janaka apa durung?
1: Menawi kepireng asmanipun sampun nanging semerep dereng.
0: Yen keprungu kabar wertane wis kakiku jare Raden Janaka saka Madukara. Nah yen weruh ki urung, kowe lah sing padha tak pesani bocah bagus. Ingking diarani Raden Janaka ki panjenenganing sun. Kakimu ki aku.
1: Eyang.
0: Aduh, Eyang.

0: jano koeyang sewulo pat nyuwun pangapunten kula mboten ngertos
1: di mirat moko luwingane iku ngaku eyang jano koko enom temen mesine tembung eyang lak wis sepuh nyatane ibumu mantune Janaka wae wis sepuh dipermanakno
0: mbori sik pone eyang bisane ketonom nembe wae aku topo broto
1: pone eyang maune sepuh nang aku topo broto pikantuk restuning Jawata aku diparingi banyu panguripan sawise aku adus kramas karo banyu panguripan ingkang maune kisut dagingku pulih kaya nalika nom meneh
0: ya iki eyang wis kowe percaya wae kakang eyang Janaka
1: aku jane goleti kowe kulup ling goleti kowe iki kaya goleti panjang ilang
0: anggenipun ngupati kula kados pundi
1: ora ana kang domo-domo ngejaba putu-putuku kowe-kowe kabeh ora ana ingkang domo-domo ngejaba mung kowe-kowe kabeh ngelingana yen Ngestina ki arep ana jumenengan jumenengan ning negara Ngestina ki karepe Prabu Kresna eyangmu dudu karepe sapa-sapa
0: dudu karepe pun eyang Arjuna dudu karepe pun eyang Prabu Yudhistira
1: jumenengan iki karepe Kresna Kresna abot sesisih senajan Abimanyu yo anakku nuruna parikesit jane sing arep dadekake ratu ki kowe kowe temuo kowe keton digdaya kowe keton sekti kowe awit kowe duwe aji pengampang-ampang lho seko ulete Kresna kok Abimanyu keturunane kang bakal didadekno ratu yaiku parikesit parikesit ki anake Angka Wijaya ingkang patutan kelawan Utari Angka Wijaya ya mantune Kresna awit bojone Siti Sundari ngerti ora kowe mulane abot parikesit jane kowe yang bakal ngelenggai dampar ke Prabon karpe pun eyang ki kowe mulane rebut panguasan ing Praja Ngestina aku nang mburimu nang aku arep ngeton karo Ngestina mengko munggah aku dicungcungi nang wong Kurawa dicungcungi nang wong Pandhawa wis mapan nang negara Ngestina dadi aku mbelani kowe nang isko mburi wae ajimu raja pengampang-ampang ketokake yen bisa parikesit pateni

0: ser Chocho pang ma wingo wingo wengis Kakang mateni pari kesit aku kudu dadi ratu mengko kowe sing dadi patih. Lho jane aku ora arep gimiren karo pelenggan. Ora gandrung karo pelenggan. Perkara dadi patih lan ora ki nasib. Ora arep ngoyo-yo aku ora arep ngoyo woro ora arep ngangkah-angkah ingin dudu duweke. Yen bisa di aja ngrekodaya. Men pari kesit kau neng gak dadi ratu rapopo aku karo kowe nyengkuyung amit kaya sedulurku ya sedulurmu ora ngendikane yang Janaka ingin kudu dadi ratu aku ingin kudu dadi ratu kowe Wiratmoko kowe anake Irawan Irawan mati niki sio-sio kudu kowe tak jago nih aku nang burimu kudu kowe bisa ngerangsang pelenggane pari kesit yen kaya ngono tak jaluk palengganing ke Prabon Ngestino jaluken tekadiku etik doyo buti sembadani bongko rampungi mengko yen ono apa-apane aku nang burimu nanging ojo kesusu yai dipikir disik pari kesit ki wonge sapa yuk tunggale dewe yuk kadange dewe wis men salah siji pari kesit dadi ratu yuk kadangmu yuk kadangku dadi ratu aja duwe rasa meli aja ngrangsang palenggan nasib arep dikaya ngapa nasibe pari kesit kon dadi ratu yen bisa kowe menebo atine ora susah kowe nggugu karo Wisangkara wong tuwa sing ngerti marang soro silah sedurunge ana pari kesit ki wis ana kowe Wiratmoko oleh tak jagoni kowe dadi ratu tak jaluk palenggane orang mulung akeh tak gawe blabur getih asino. Kudu niki kaya ngono. Dadi jiwa satriya temenan. Nanging kok aku semune ora percaya wae karo kowe lho. Lho jare Janaka ki ngomongi halus. Eyangku Janaka ki jare ngendikane ki lembut. Gemrengeng. Lho Janaka kok ngendikane atos temen.
1: Lho Janaka ki ngendikane ya kaya ngene,
0: ora gugu. Aku kok semune ora gugu wae karo kowe lho. Aja-aja kowe pamembo warna.
1: Ora, tetep aku Janaka. Yen ora percaya takon karo wonge sapa? Ingin jeneng Raden Janaka ki wujude kaya aku.
0: Duh, nanging kok urung yakin yen kowe iki Janaka. Jare yen Janaka satriyane luluh, satriyane lelep.
1: Iya kuwi Janaka lagi urung Bratayuda. Sawise Bratayuda Janaka tapa diwehi banyu panguripkan iki dadi seger buger kaya aku iki.
0: Kuwi kok dikandani kok ngeyel, kuwi kan bocah ora ngerti apa-apa. Dikandani kok aja ngeyel. Janaka ki ora ana loro telu anane mung siji ya iki wujude. Ya yen kaya ngono aku gelem ngertutno Wiratmoko nanging aku ora kena pisah karo kowe. Grono apa-apane nganti ana keslirune kowe sing tekel. Buti nek sembadani bongko tak rampungi. Nanging lahirku percaya nanging batinku tetep ora percaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
4: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Vitama, madu Vitapedia, Optimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang Arab kan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman. Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau gak punya kitabnya atau punya tapi tidak bisa baca, nah itu jadi berbagai kemungkinan, atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat atau digo pencitraan, banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk siar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sempokan mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu Asfaqun Nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya, kebetulan tuh enggak anak kita, enggak keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin Pak Ahlil Ma'asi itu kebetulan tuh enggak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang enggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu rahmatal lil alam. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi kaumi fa'indahum layak lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, ya. Tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi kaumi fa'indahum layak lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allah ma'izil Islam bi Umar, itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berat dapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkan ayar juwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal soben enggak, mungkin saya kira sholat soben sholat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu, kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang enggak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan, punya harapan. Dan agama ini limangkan air juwo hawal yo. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu gak ingin kan langsung dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarikhatan waladaha alannar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama wahsy, karena wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika wahsy tobat, Nabi itu nerima tobat. Dan ketika beliau dengan basariyahnya enggak siap ketemu wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel nocor Jawa, Ya bisa di Elmoni, jarang jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, min ketemu nyari solusi. Roh rai ini tok senek itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, nggak utang saya. Gitu. Jadi gara-gara saman senang aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa senang kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau senang ya teman silaturahim. Kalau nggak senang ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya rasa senang itu nggak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng gak seneng itu bisa. Karena ada kearifan. Kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bidzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik, kemudian gak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andekan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepat-cepat kesana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak, karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodohan itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodohan itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean khusnudon lagi sering dibodohin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu sifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati sadidul ikob. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya sadidul iko. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Jika kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min umati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atuh rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikam, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang badui, singkat cerita orang badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sebu ali danuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur, Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain gak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu, nggak boleh takas serta wasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit berat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia, yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah. Masyur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtu Duror masyur itu antuqo bilal mudhuniba minnah bil ghufron wal musiah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita, set kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika wa lil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun lin nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimu sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amsaita gini-gini. Perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan, la yablughni ahadun an ahadin say'an. Ada yang baca, la yubalighni ahadun an ahadin say'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri, karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak. Wah, itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah, itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang.

Ya tinggal di ukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek, keriting, rapi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok, raine jadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe iku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayahi juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu. Asyharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Asyharu Rasulillah sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan manggalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuhnya. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua enggak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, menganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam. Membenarkan Allah dan Rasul itu sudah to'atnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat to'atnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada to'atnya. Yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gitu. Ana muznibun, ana muhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya muhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, pasti gak boleh kalah. Gitu. Terus wasatah liban awsofu awsofi. Dan kau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu. Ya ada, ya ada. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, gak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Gak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jatuh ketika datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dungo ya agak kacau sebenarnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduh, yang senang itu setan. Monggo jenengan, mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi ya, kemarin itu bagus ya. Iya kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama gak mau, lama-lama Habib Ahmad, ini gimana Gus, orang taunya saya dekat jenengan, kalau gak kasih saya malu. Waduh, ini kayak doanya wali yang tadi. Gak punya pilihan, gak ada pilihan ya. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tek di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qobla antuhasabu wazinuha qobla antuzanu watahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek. Corong rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya enggak boleh tanya,

istri begini, apa saat cinta pertama Anda pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, ya jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah, rata-rata itu pilihan Anda pertama apa? Dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir, kamu juga korban terakhir. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Anta, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid, fakifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak pernah. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial, abala yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhih ma yuhibbuna wa li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana, kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang ngalami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu, bagus tuh, bagus. Sunnah begitu tuh, bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin, jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan gak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang apa enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih kesini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada, lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur. Enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah, ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tan'im mau umroh ya dari Tan'im, misalnya kawasan Girona ya dari Girona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tan'im, orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fakih-fakih itu kalau teknik anak Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedekan, semua bodoh-bodoh. Ya bodoh-bodoh manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat ya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabat saya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 4
33 di kitab apa nama ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Wa man istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' li sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati, fa man hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' li sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi, jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya bank. Ya enggak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong, wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol Senori, Mbah Ihsan Jambes, itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawa itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim, kata beliau, karena Nabi itu diutus ke fatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu ke fatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia. Karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana, ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya, ya artinya kan tetap orang Indonesia, meskipun beliau Zuriya Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyanya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatina Alawin juga. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau gak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu tidak anak Anda, itu tidak keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimari majikannya, saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring saya ora iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Enggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafa'. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar, Nabi ngendikane syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita enggak punya ra'fah, enggak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu gak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu gak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Yang niru siapa? Niru guru-guru. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah men delok reng. Melihatnya jangan gitu. Gua tarokal ma'asiya. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat.
Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat wa tarkut tahajud, wa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke, ya namanya orang begitu ya, tidak tahajud, tidak qiyamal lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang wa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, "Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah." Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdikkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya ta'at. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasa lah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzoni billah wa husnudzoni bil mu'min. Soal enggak cocok ya di ilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau karena sangat mencintai Syekh Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Syekh Hamzah ya beliau secara basyariah enggak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan AB gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya, soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuriban, tasdid khuban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaan enak nanti. Ya semuanya itu di ilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurqi, ada yang baca Al-Kharqi. Mangkola fil yawmi salasa marrat umarham umata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca umarham umata Muhammad wa umma asli umata Muhammad wa umata jawas umati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai ya dilatih. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andikan gak ada PLN tuh kayak apa? Orang gak bisa ngaji, gak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sehingga kita terbiasalah ngakui orang. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah, ya sudah saya sanggup mensyafaati kalian. Kata Nabi, fa'atiyal arsya, saya mendatangi aras, fa'akhirullahu sajidan, saya sujud, wa ahmaduhu bima hamida allamani ya rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendekati Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abad al-abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali memuji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani memuji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa akhirullahu sajidan wa ahmadu bima hamida allamani ya rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tuttah wasfa tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu, kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa syafa. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini limangka nair juwaha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Mantun dengan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: katanya kamu dari tadi sayu banget matanya. Kurang tidur apa?
1: Duh, kayaknya iya nih. Aku semalam begadang ngerjain lemburan. Tapi bener juga sih, aku jarang bisa tidur kalau malam.
0: Oh begitu, itu mah namanya insomnia mbak. Jangan dibiarin atuh, nantinya bakal jadi kebiasaan. Terus itu juga ngaruh buat kesehatan mbak.
1: Aduh gimana ya Di? Aku juga bingung, kira-kira ada gak ya obatnya buat aku yang insomnia gini?
0: Tenang mbak, aku ada rekomendasi buat mbak. Coba ini, aku punya Habu Top. Cocok banget buat mbak yang mengalami insomnia. Selain untuk insomnia, ini juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh mbak.
1: Wah, Habu Top. Itu mah aku juga suka denger di radio. Boleh deh, nanti aku mau coba beli Habu Topnya. Makasih Andi, udah direkomendasiin.
0: Sama-sama mbak.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Kom

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hai, saya Idul KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.

0: bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Bagaimana sekarang hari Senin ini, sudah siap melaksanakan aktivitasnya atau belum? Dan mungkin ada yang sudah pulang malah ya, tadi habis shift malam bekerja seperti itu. Tapi yang pasti apapun itu aktivitasnya, Mela mengucapkan, mendoakan ya. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan juga, itu nomor yang paling penting. Rizki yang berkah barokah dan umur yang panjang juga ya sahabat Stara. Sahabat Stara, Mela akan menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan kayaknya Mela gak bisa lanjut di acara berikutnya ya, karena ada satu dan lain hal. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Nah, Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Stara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Star Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Sahabat Stara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya di acaranya Tembang Kenangan. Dan setelah ini akan Mela putarkan lagi dua lagu mungkin sebelum nanti Mela sapa-sapa kembali. Dan Mela bacakan atensi dari sahabat Stara semuanya. Tetap stay tune terus bersama Mela, akan Mela putarkan Bulan Batu Hiu dari Dul Sumbang. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih Mela temani tentunya ya di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan Mela kayaknya mau membacakan atensi-atensi nih di sesi kali ini untuk sahabat Setara semuanya. Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung bersama kita dari Bapak Suripto via telepon, mungkin bisa kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mela. Aku top ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
0: Oke sip, Bapak mau request lagu apa ini?
1: Lagunya ikut saja gitu, Mbak Mela.
0: Mau ikut saja, berarti mau kirim-kirim salam.
1: Mau kirim salam.
0: Boleh.
1: Betul.
0: Kirim salam buat siapa, Bapak?
1: Buat Mama Putri. Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Kayu Runta, Pak Daryono, Pak Jamal, Pak Hamami, buat Mbak Mela, Mat Tugas, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan kita sudah menerima telepon ya dari Pak Suripto. Terus akan Mela lanjut untuk membacakan atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya, biar nanti lagunya bisa terputarkan semua ya. Dan yang pertama dan paling awal ini ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Mama Aku Ingin Pulang. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Ezi, dan Mama Pelangi, Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Burunta, Mbak Mines, Mama Bintang, Butitin, Mbak Nyumas, Mama Siva, Mbak Reni, Mbak Siti, Maimuna, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun, matur suwun. Oke. Lanjut onten saking Saint Valentine kawasan Terminal Kalibening niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lagunya Dinding Pemisah dari Mary Andini atau Cinta Toktil dari Nini Karlina. Kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Lanjut anten saking Mama Aisyah niki. Tembang Kenangan di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak penyiar yang cantik. Ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Bing dari Titik Puspa. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Semoga semua doa baik kembali nggih.

Lanjut onten saking Pak Soma dikasih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga Bapak. Soma dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan, minta lagunya Widuri dari Bruri Warantika. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Izi dan Bu Minas, Mama Aisyah, Bu Mega, Bu Dewi Hotijah, Pak Jamal, Pak Jetun, Mas Ari, Pak Dimas, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Pak Swadik, Braling Saputra, dan semua sahabat setara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Mela, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat setara semuanya ya, biar lagunya bisa terputar semua tentunya ya. Jadi Mela bacakan lebih awal. Dan sahabat setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu dari Nike Ardila dengan judul Mama Aku Ingin Pulang. Tadi requestan dari siapa ini? Ada yang bisa tebak gak? Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sore Nia, ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
1: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
1: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anak mau daftar sekolah.
0: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa gak kecapean itu suaminya?
1: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
0: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami biar siap kejar setoran buat beli mobil.
1: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Semangat pagi di hari Senin yang penuh dinamika ini ya. Masih barengan sama Mela yang bakal menemani awal pekan sahabat Setara semuanya, biar makin semangat dan greget tentunya. Makin fokus dan pastinya tetap up to date ya, terkait berita-berita terkini yang sedang merajalela ini, yang sedang beredar. Nah sahabat Setara, mengutip kabar terkini dari detik.com, situasi iklim di negara kita ini lagi dapat sorotan tajam nih sahabat Setara. Karena apa ya? Karena karhutla atau kebakaran hutan dan lahan kembali merebak di beberapa titik wilayah Indonesia. Tentunya ini akibat dari cuaca terik dan kemarau yang berkepanjangan ya. Nah, kabut asapnya itu bukan cuma pandangan bukan cuma membuat pandangan terbatas. Ini dampak negatif ya dari karhutla. Tapi juga partikel mikroskopis dari asap pembakaran itu gampang banget lolos masuk ke paru-paru. Efeknya gak main-main nih sahabat Setara, batuk-batuk, tenggorokan gatel, sesak nafas, sampai stamina drop total di tengah padatnya kerjaan hari Senin ini. Kalau daya tahan tubuh kita lagi kendor, asap polusi begini bisa langsung bikin kita ambruk tentunya ya sahabat Setara. Makanya untuk menghadapi rutinitas harian kita di tengah cuaca ekstrim begini, pertahanan tubuh kita gak boleh ala kadarnya nih sahabat Setara. Luarnya kita pakaikan masker ya, tapi dalamnya harus dong tetap dibentengi sama herbal kualitas super. Apa nih herbalnya? Tentu aja ya, Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tentunya dari PT Denatur Indonesia ya. Habu Top ini bukan sembarang herbal ya sahabat Setara. Kombinasi empat racikan alamnya itu ada batu sauda, terus ada lagi jinten hitam, jahe, terus ada kunyit, daun kelor juga, yang dimana sekali meminum ya, mengkonsumsi satu kapsul itu stamina langsung di charge penuh, di charge dengan sampai penuh gitu. Paru-paru dan daya tahan tubuh juga makin tangguh menghadapi kepungan polusi tentunya. Nah buat sahabat Setara, gak perlu bingung-bingung ya kalau mau mengkonsumsi Habu Top, karena Habu Top ini sudah tersedia di apotek terdekat dari sahabat Setara semuanya. Atau kalau yang mau check out nih, biar nunggu di rumah aja, gak perlu keluar-keluar gitu ya, biar tidak menghirup polusi, sahabat bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Nah habis ini Mela mau bacakan kembali atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya, biar lagunya bisa terputar semuanya. Ada dari Maizi dan ini, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Ibu. Aku mau request lagu Terperangkap Dalam Duka dari Ani Carrera. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Semangat pagi, terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut ada dari Pak Arif Widianto di Bandaran Garung, Wonosobo. Selamat pagi Mbak, kali ini mau minta lagu Sahabat Pena. Dikirim buat Wawan, Andi Ira, Handik, Dewi Hotijah, Wiwit Hidayah, Mbak Upih Atin, dan buat Mbak Suci dan Mbak Suri di Wanayasa Banjarnegara. Buat yang baca, terima kasih. Lanjut, terakhir ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nge. Pagi juga Bapak, alhamdulillah sehat. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangannya. Mau request lagu Senandung Rindu dari Teti Kadi. Terputar buat Mbak Cumplon, Baruntah, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bunda Titin, Umi Kulsum. Dan tentunya untuk semua sobat Setara Banjarnegara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih. Lanjut ada dari Pak Hamami ini. Assalamualaikum, good morning Mbak Mela. Waalaikumsalam, morning juga Bapak. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu, amin. Dari Bung Hamami di Bilpas Cilongok, mau minta lagu Kenangannya dengan Kupu-Kupu Salah. Oh, dengan Kupu-Kupu katanya. Salamnya buat Pak Rituan, Pak Sodik, Pak Abinion, Pak Sumadikasi, Ayai Dirham, Pak Suripto, Pak Jamal Butitin, Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, semoga sehat selalu. Buat Mbak Melanya, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Nah tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat Setara ya, dan sudah Mela bawakan juga satu berita terkini terkait karhutla di Kalimantan. Dan gak lupa juga ya, selalu jaga kesehatan sahabat Setara. Kita harus jaga diri kita masing-masing tentunya ya. Setelah ini akan Mel putarkan satu lagu dari Ani Carrera dengan judul Terperangkap Dalam Duka, tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
2: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
3: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
2: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
3: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
2: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
3: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
2: Baik, gitu, kan? Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
3: Yeah.
2: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
3: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat.